0: dan mulia. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT dan membawa keberkatan dalam hidup kita semua. InsyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya Kurban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Era FM. Daripada saya, Awi, untuk Komunitas.
1: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Era FM.

0: Cinta dengan senandung. Senandung di hari raya. Okey, baik. Seterus pengembangan seikhlas hati untuk Komaja Perak FM. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Masih lagi bertemankan saya, Ida Syarida, di sini bersama dengan Koma. Terima kasih yang terus bersama dari jam tadi 6 pagi tadi itu kan. Sampailah sekarang ni sebenarnya nak cantik lagi dengar Perak FM hinggalah jam 12.30 malam nanti baru lengkap . Okey, dan baik. Kan tadi dah ada kata kalau siapa-siapa yang nak hantar voice note boleh aja. Kita nak dengar lah ada yang hantar ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu kepada semua para pendengar Perak FM dalam siaran Gegar Pagi di siaran hujung minggu ini. Semoga mereka berada dalam kandungan sihat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin merakamkan salam berhujung minggu kepada semua pendengar Perak FM yang barangkali mengikuti siaran pada pagi ini. Semoga mereka dapat menjalankan kegiatan aktiviti dan juga pekerjaan mereka pada hujung minggu ini dengan baik dan berjaya, insyaAllah.
0: Insyaallah.
1: Pada mereka yang mungkin balik ke kampung dan mereka memandu di jalan raya pada saat dan ketika ini, diharapnya supaya mereka sentiasa berhati-hati di jalan raya. Sesungguhnya pandu cermat itu akan memberi kebaikan dan keselamatan kepada diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Anyam atap diselit cermat, atap disusun berlapik papan, memandu di jalan sentiasa berhemat, sentiasa beringat rakan dan taulan. Salam hormat dari saya dan salam berhujung minggu dari saya, Muhammad K. Haji Yusof dari Gunung Semanggu Perak. Perak FM Radio nombor 1 orang Perak, Perak FM untuk Komaja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Macam DJ kan? Boleh je nanti berkonti dengan kita. Okeylah, assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ida. Semoga kita semua dalam rahmat kasih sayang Allah selalu. Kak Intan, Roger hari ni kat sini cuaca mendung, aja sejuk tenang je. Alhamdulillah. Ida dah sarapan ke belum? Sarapan beratnya belum lagi lah kan. Kita kena tunggu habis konti dulu. Salam DJ Ida sama konti. Moga Allah berikan kesihatan yang baik pada kita, Ida. Terima kasih Kak Zira dari Taman Asri Berjaya Ipoh. Doakan pada semua dalam rahmat Allah selalu. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha. Kak Zira beraya dekat Ipoh je. Cuaca tempat Kak Zira ni mendung aja. Juga sahabat Fair FM sihat dan ceria-ceria selalu bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih banyak-banyak . Ada Kak Mawar Perak, Taman Mesra Rakyat Kampa. Katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida Syarida. Bukan Ida Farida. Kak Mawar nak pergi pasar tumpang kawan. Cuaca mendung aja ni. Hati-hati semua di jalan raya atau di mana saja berada. Salam buat semua warga Perak. Terima kasih Kak Mawar . Okey, Perak FM. Assalamualaikum Ida, selamat pagi. Semoga sihat selalu dari Abang Boboy Nasi Lemak Sungai Tiang. Semoga kita panjang umur dan muda dan mudah segala urusan kita hari ini katanya. Assalamualaikum DJ Ida Syarida Alangmi dari Taman Samudra Seri Manjung. Baru je seroyak hujan ni lebat berbenuh katanya. Selamat berkonti. Semoga dimudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang panjangan oleh Allah Ta'ala. Selalu buat DJ Ida dan peminat setia Perak FM yang memandu berhati-hati di jalan raya. Semoga lambat asai selamat sampai katanya. InsyaAllah suka. Alhamdulillah. Amin. Layan Perak FM untuk kamu aja. Mandi di atas atap Perak FM memang mantap aja benar katanya. Lagi ada yang hantar. Dia dah padam pula. Ada Kak Zah, Taman Bertuah sama Hairahi buat DJ Eli. Semoga Allah panjangkan umur, kesihatan yang sihat. InsyaAllah. Amin. Dipermudahkan segala urusan kan, murah rezeki, kekal kata orang kekal cantik. Kan, yang menyambut hari lahir hari ni lah yang sama dengan DJ Eli kan. Jangan lupa ya juga untuk perbaharui lesen memandu koma. Itu paling penting juga kalau ada yang lesen memandu sambut hari lahir. Jangan lupa untuk tengok sama ada dah tamat tempoh ke belum. Kalau dah tamat tempoh boleh perbaharuinya ya. Okey, baik, ini di search dengan Nirjina Fira FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

0: sunyi lah sikit. Kita tengah seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja dengan kuasa seorang-seorang ni, tak nak buat apa, dengan Perak FM sajalah. Perak FM lah mana-mananya.
1: Bro Jo, Perak FM untuk siapa bro?
0: Untuk komer aja.

0: Khabar FM, mari beranak informasinya untuk koma aja. Yang terus setia bersama dengan kami di Khabar FM. Kalau ada yang memandu, kita kiri sama mandu berhati-hati jalan raya. Ada juga yang pergi ke pasar-pasar kan, beli barang-barang keperluan, buat persediaan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha ni kan. Dah ramai pun yang juga yang pergi ke pasar-pasar cari kan bahan-bahan nak masak nanti. Okey, dan apapun kalau yang sekarang ni dalam perjalanan balik ke kampung, berhati-hati memandu, pastikan selamat sampai, ingatlah orang yang tersayang kan. Kalau boleh memandu tu dengan penuh berhati-hatilah kan. Kalau kita rasa macam ingin berehat, berehat dulu di hentian dan rawat yang disediakan, itu yang paling penting sekali. Okey, dan juga ada info ya, pengaktifan smart lane dari kilometer 279.8 hingga kilometer 286.7 arah selatan dari Ipoh Selatan ke Simpang Pulai. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan digunakan smart lane. Trafik terkawal, pandu berhati-hati. Okey, itu dia kan. Sebabnya mungkin dalam keadaan sekarang ni ada yang jalan sekarang ni sesak. Dah ramai pun yang balik kampung pada semalam dan juga hari ini. Sebabnya dah bermula cuti sekolah dah. Kan? Hari Isnin cuti, Selasa cuti kan. Ada ramai yang balik ke utara ni, ada yang balik ke Kedah, ada yang balik ke Perlis, ada yang balik ke Pulau Pinang melalui pula Perak. Sekarang ni tengah dengar pula kan. Ini radio apa? Inilah radio Perak FM. Untuk siapa? Untuk koma aja kan. Okey, baik. Dan untuk itu, kita nak dengar lagi lah kan. Ada yang hantar voice note kan. Ida kata kalau nak hantar voice note, boleh ke? Boleh aja. Hantar aja. Nanti Ida akan siarkan. Okey, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Ida. Ya. Saya Muhammad Azizi. Atau Cici Ayam. Daripada nombor 143 Kampung Pisang.
0: Oh, sebagai alamat gitu. Ya.
1: Hari ini Cici baru saja lepas balik pasar. Panjang buat tumis. Lepas tu kita buat gulai kari telur ayam. Untuk bagi Cici yang datang pada hari ini. Maklumlah Cici.
0: Ya.
1: Cici nak buat ucapan sikit boleh tak Cici dah?
0: Kalau cakap tak boleh.
1: Cici nak buat ucapan kepada semua sahabat Ferah FM. Dan ke semua rakan-rakan Facebook. Serta semua adik-adik Cici di Batu Gajah. Mas Sita, Mahiran, Mazni, Fazli dan juga Basri. Dan semua DJ-DJ Fair FM termasuk DJ Ida.
0: Terima kasih.
1: Buat Ida balik nanti hati-hati ya.
0: InsyaAllah.
1: Ya. Dan juga selamat menyambut Hari Raya Korban pada 27 hari bulan ini. Hari Rabu.
0: Ya.
1: 2006.
0: Okay. Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Okeylah. Baik. Jadi kalau siapa yang nak hantar lagi voice note, sebenarnya dah ada lagi yang hantar. Nanti kejap lagi nanti dah siarkan. Okey, jam 9 pagi nanti ikuti pula utama 9 pagi. Ini dia Jamal Mirdad dengan Yang Penting Happy. Terus layan Peran FM. Terkomo je.

0: dah ada jodoh ke?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk kau.

0: Sen mulia. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT dan membawa keberkatan dalam hidup kita semua. InsyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya Kurban dan salam Aidil Adha buat semua penyelamat kerajaan. Dari saya, Awi, untuk Homer.
1: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Pera FM.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
1: Ipuk ada salji? Biar betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
2: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
3: Untuk koma aja.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuri kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah. Takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara Madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai

Ketua Pera FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Fakta hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabul ya? Ha? Dengar Pera FM. Pera FM.

0: Lepas FM, mari pulang dan informasinya untuk Koma aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami jam terakhir lah. Ida bersama dengan Koma dah pukul 9.23 minit pagi. Okay, Assalamualaikum DJ Ida Syarida. Salam. Sayang pemulih juga eh. Selamat pagi. Salam berhujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Katanya cuaca pagi ni cantik lah Ida. Nak ucapkan selamat pagi untuk semua ahli keluarga, sahabat-sahabat warga kerja Perak FM, pendengar-pendengar Perak FM. Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah. Amin katanya. Daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemo, hadir mendengarkan radio Perak FM nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada yang hantar voice note ni. Cuitan.
1: Salam DJ Ida yang disayangi.
0: Salam.
1: Cuaca di Sahut cantik Ida. Tapi petang semalam hujan lebat sangat dekat Sahut hujan.
0: Ya ke?
1: Tengok pagi ni nampak cuaca cantik je. Secantik Ida.
0: Terima kasih.
1: Cuitan ni macam biasa. Tetap ada setiap segmen.
0: Terima kasih cu.
1: Selamat pagi Ida. Ini rutin harian cu macam biasa lah kan.
0: Ya, mengemas.
1: Cu ni kan Ida pun tahu kan. Cu suka tengok ngemas-ngemas. Suka tengok
0: keindahan yang bersih.
1: Ada kedamaiannya kan.
0: Ya.
1: Ini cu tengah pegang penyapu. Tengah-tengah apa mengemas ni, cu layan celoteh Ida yang cu sayangi.
0: Terima kasih cu.
1: Apa radio nombor satu orang Perak. Sekian ku di sini untuk Koma aja. Bye bye, love you all.
0: Okay, kan main lagi eh. Dia punya ending dia tu eh. Okay lah, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Ini dia Piramli dengan Dendang Perantau.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah haiwan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum titisan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Riwayat At-Tirmizi. Marilah kita hayati erti sebenar pengorbanan bukan sekadar pada zahir tapi pada keikhlasan hati. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Perak FM untuk Koma Aja.

Itu dia Hari Haran dan juga Kavita dengan Adil Layahibaha daripada filem Kia Kahina. Kalau nak dengar lagi lagu-lagu Hindustan, jangan lupa dengarkan Hindi Hits jam 10 hingga 11 pagi ni bersama dengan Pretty Ellie. Kan, ada ramai juga yang dah ucapkan selamat hari lahir buat Pretty Ellie kita kan, ataupun DJ Ellie. Terima kasih banyak-banyak. Jika kalau ada yang menyambut hari lahir hari ni, selamat hari lahir diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan apa yang dihajati itu semoga tercapai hendaknya, ya. Dan kalau ada lesen memandu, jangan lupa untuk perbaharui lesen memandu. Yang tu hujung sekali, kena ingatkan selalu, eh. Okay, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas, ceria-ceria dari Batu Kawan hadir katanya daripada Hassan. Terima kasih banyak-banyak juga. Selamat pagi DJ Ida, selamat tugas Wan dari Kelang, Selangor, sedang mendengarkan Perak FM. Cuaca dekat sini baik aja dengan ucapan DJ Ida sedang berkonti untuk pendengar setia Perak FM. Terima kasih banyak-banyak, eh. Assalamualaikum DJ Ida, selamat hari raya Aidil Adha. Kalau ada lagu raya boleh Sarifah Aini, tadi Ida dah main dah awal-awal kan lagu ni. Ditujukan untuk kawan-kawan, saudara mara, jiran-jiran di Kem Balak 2 Ulu Kuang, teristimewa. Selamat hari jadi pada DJ Ellie, semoga bahagia dunia akhirat katanya. Okey, baik, juga lagi ni ada siapa yang hantarkan lagi ni. Terima kasih banyak-banyak daripada Kak Zira, selamat hari jadi pada DJ Ellie Marvelous katanya, moga sihat selalu. Okey, baik, apapun, Norita nak ucapkan Perak FM untuk koma aja, DJ Ida nanti bersantai-santai lah, eh. Kenapa pula kan, katanya cuti dah lah, cuti lama, tu yang kita nak bersantai-santai. Seronok lah dapat cuti lama kan, cuti hari raya kita, hari raya pun cuti juga, kan, hari raya pun cuti juga, lepas tu nanti insyaAllah kerja balik, lepas tu cuti balik kan, banyak cuti kan kali ni. Dia semua cuti tu daripada hari Rabu, lepas tu kalau hari Khamis tu, kalau kita kaki tangan awam boleh ambil cuti kelompok, dah cuti tanpa rekod dekat situ. Lepas tu hari Jumaat boleh ambil cuti rehat lah kan, Sabtu Ahad cuti, Isnin pun cuti, hari Keputeraan Agong, hari Selasa pula gantian pula hari Waisak pada hari Ahad kan. Jadi nampak sampai 2 hari bulan tu cutinya lama, tambah-tambah pula cuti sekolah kan. Jadi seronok lah dapat bercuti, tapi dalam masa yang sama juga harus diingatkan juga lah, ya, untuk pengguna-pengguna jalan raya, bawa kereta berhati-hati, pandu dengan selamat, ingatlah orang yang tersayang, eh. Okey, terus layan.

Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

Abang Rafael, mari beranak informasinya untuk kamu aja. Nampaknya dekat-dekat dah hujung dah kan untuk siaran Gegor pagi ni. Dah pun 9.55 minit pagi. Dan selepas ini kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan pula DJ Eli yang akan bersama dengan kamu. Birthday girl lah kan hari ni. Jangan lupa untuk nantikan jam 10 hingga 11 pagi dalam Hindi Hits bersama dengan Pretty Eli. Aku mau bersama dengan DJ Eli sampailah jam 2 petang nanti dalam segmen Yup Yung. Jadi apa pun terus kena setia lah bersama dengan Perak FM. Sememangnya hiburan ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk kamu aja. InsyaAllah jumpa lagi. Terus layan.

Di Ahad ya. Okey, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur ya. Saya ikut dara lagi di hari lahir saya hari ini. Okay, terima kasih banyak untuk jam yang pertama ni macam biasa dan sedia kan? Untuk kita berhibur dan kita bersantai-santai menuju rancangan Hini Hits.

0: lagu Ustaz Goma dalam Hindi Hits
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hits eksklusif
0: di Perak FM lah. Mana ke lagi? Bukan untuk orang lain, untuk Goma je. Hindi Hits pastinya. Wow.

99.9 hari ini. Kita boleh pun salah ini hit Sembilan FM. Terima kasih banyak Suraya Ali Shop. Kira banyak saya dah pun memulakan ya. TikTok saya di DJ Ellie. TikTok DJ Ellie pagi ni. Wah, ramai yang masuk. Terima kasih banyak mendoakan Yop Noah. Selamat lahir. Terima kasih Yop Noah. Okay, jom kita berhibur. Okey, dari filem Gila Tu Pagal Hey. Cinta itu memang gila. Bukan kita gila, cuma gila-gila je lah. Okey. Dari Udik dan juga Lata Mageskar, lagu pertama yang di-hit sepagi ni. Terima kasih banyak. Mat Kamar kita cakap Banjar lah DJ Lee. Saya bukan orang Banjar, cakap Banjar. Sikit-sikit boleh lah. Terima kasih banyak Syahrul. Happy birthday.

rumah klasik penuh emosi hingga rentak moden yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga yang paling terkini hanya dalam Hindi Hits di Pera FM. Banyak Muhammad Syahid. Sihat ke? Alhamdulillah sihat aja. Terima kasih banyak Hamzah Muhammad Nur. Kita nak ingat Puan Eli bertugas di Batu Gajah. Masa pencalonan PRU dulu. Wow. Masih ingat lagi ya. Betul. Dekat Dewan Mandarin Batu Gajah betul. Kuat betul ingatan kamu ya. Terima kasih Kak Zah dan Betua. Selamat malam. Terima kasih banyak Ziha. Terima kasih Cuintan. Lepas day. Terima kasih. Kata Angah Syamli, dah makan ke? Mestilah saya makan dulu eh. Nak tunggu sama aku 2 petang kan berbunyi lah pokok saya kan. Okey. Dan dalam andas ya. Ini bersama Kumar Usman, Kishore Kumar, Zendegi X Safar. Jom nyanyi sama-sama.

0: jangan lepaskan Peluang Koma di hujung minggu ni dalam rancangan apakah lagi? Hindi Hit Ahad
1: 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Bersama siapakah lagi? Pretty Ellie lah. Hindi Hit Layar.

minit pagi. Terima kasih banyak. Ni siapa kata ni? Ada baru habis brisk walk ni Ellie ke je? Kata Jal. Oh, kat mana brisk walk ni tu eh? Eh, Hanisa Arba'in. Terima kasih. Yalah kan, minggu depan bawa kan tinggal kata cantik kebahannya. Kebahannya biasa je. Tapi dah bokehnya dah makin kurang lah kan. Tapi berapa tahun tu? Berapa tahun yang lepas? Rasa 4-5 tahun yang lepas. Lama dah eh. Terima kasih banyak semua yang berikan ucapan. Terima kasih Cik Mariani. Salam di Jelly ya. Selamat hari lahir. Terima kasih banyak atas doa-doanya. Semoga doa yang baik-baik itu kembali kepada koma juga ya. Ada yang baru mendengar Candy Hits Merah FM, ada yang tanya topi Pretty Candy tu beli kat mana? Topi saya ni eksklusif, saya tempah kat Mumbai. Okay. Okay, join my fan club ya. Ramai dah masuk. Terima kasih banyak. Rasa macam apa ni, Kak Eli makan tosai lah. Saya memang suka tosai ni. Tosai, capati memang saya suka. Roti canai saya kurang sikit. Okay, ni kan ada film An Evening in Paris. Jadi, Muhammad Rafi dan Aisyah Bosley. Rataki Home Safar. Terima kasih banyak. Yang baru masuk Saadiyah. Salam DJ. Salam. Waalaikumsalam.

Hari Raya Adik-adik ya. Ramai nak hantar kita dah mula dah nak balik kampung minggu depan. Kata Fazil ni ha. Fazil kata dekat kampung rapat jaya tambahan mendengar dari Subang Jaya. Terima kasih banyak. Baik. Selamat pagi semua. Selamat hujung minggu ya. Bertemu kita rancangan Hit Sepera FM bersama saya Pretty Ellie jam 11 pagi aja. Kalau kamu nak minta saya belanja lagu, boleh aja. Selepas 11 pagi nanti. Boleh minta saya belanja lagu ya. Belanja lagu je dah. Jangan minta saya belanja lemang pula. Lemang minggu depan lah kita beli ya. Okey. Terima kasih banyak yang masuk. Terima kasih Rashid Ahmad. Salam dari Pulau Pangkor. Terima kasih orang Pulau Pangkor ya. Salam dari Pekalan Gate. Oi, Pekalan Gate Kak Eli. Sebelah taman saya je lah. Siapa namanya? Imah. Imah ya, Imah. Imah Amir ya.

mana ganja rancangan koma hari ni? Kadang-kadang tak sabar-sabar nak balik kampung. Ada yang tak kata, ada yang kata raya puasa tak balik, dapat balik kan. Raya haji pun dah balik. Okey, terima kasih. Salam dari Bido. Siapa ni? Ya, tahu Kelly. Kan tak tahu. Okey, terima kasih banyak anak kampung. Salam raya adik-adik Eli. Raya nanti saya bertugas ya. Okey, baik. Baik, kita tengok lagi ini kita pagi dengan filem Dawn ya, filem Dawn. Lagi bersama Aisyah Bosri, lagunya Ye Meri Dil Yarka Dewana. Ya, yeah. Yeah, filem Dawn ni kalau filem Bollywood Dawn lah. Yeah. Tapi orang putih tu, ha. Yes, Bond. Ya. Yeah.

dia. Ada yang baru masuk ke dekat Titi DJ Lee? Dan 6K yang tapping, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas ucapannya terus menerus ya. Daripada semalam lagi sebenarnya ramai yang bagi ucapan. Terima kasih banyak-banyak ya. Atas doa-doa yang kalian beri untuk saya. Semoga doa yang baik-baik itu kembali juga kepada anda. InsyaAllah, amin. Terima kasih Faizul dari Tanjung Malim. Terima kasih orang Perak Selatan ya. Dan juga mendengar Hilly Hits sebelum saya beri Ellie. Ini dari film Raja. Dari Udik dan juga Alka yakni Nazrin Miladil Dakar. Ya? Amin. Terima kasih anak-anak.

0: Ahad pagi.
1: Terima kasih Zeti Asma ya. Semoga tuan sihat katanya. Menghiburkan kami semua. Terima kasih banyak atas doa-doanya ya. Yuk kulup leto pun ada ni. Assalamualaikum Andy. Kosalam yuk. Terima kasih mendengar Pena FM ya. Dia biasa hari Ahad kita berhibur dengan hit Pena FM jam 11 pagi aja eh. Ramai tek-tek skrin ya. Ramai tek-tek skrin ya. Terima kasih hari ni saya penuh lah bonet kereta. Kadang kereta lah. Dengan kek-kek yang dia bagi. Terima kasih banyak ya. Ada baru masuk tu. Minggu lepas ada yang kata, loh, baru nak masuk. Apa ni, titik DJ Elite dah habis. Tu dah ada lupa kot ya. Terima kasih banyak ya. User apa namanya ni. Terus kita berhibur lagi pagi ni. Ya, ni dia. Dari film Chal Merabai. Kata Ramli tahun depan Eli boleh buka studio kat Bombay. Nah, saya pun teringin nak pergi ke Mumbai ni InsyaAllah rezeki nak pergi ke Kashmir juga ni. Nak tengok macam mana set penggambaran filem-filem dulu-dulu dekat Kashmir kan.

tujuh sekolah dah bermula ya. Ramai anak-anak kita mulalah pada di rumah kita kan ni. Bagi kita Roy Syaida tengah masak ni DJ Lee dengan kamera FM bersama rancangan Hadi Hin Hits kan ya. Bergoyang lah kat dapur ni.

kasih kerana lupa tau. Jadi tunggu kita pada hari Ahad minggu depan jam 10 hingga 11 pagi hanya di Pan FM. Terima kasih banyak semua yang tengok screen. Terima kasih kerana sudi menonton saya pagi ini. Terima kasih banyak kerana milih Pan FM ketika ini sebagai teman komo di mana saja. Tak lupa juga selama memandu kita juga. Terima kasih banyak kerana buka radio dekat Pan FM dan kenderaan masing-masing ya. Dan sebagai penutup, ini hits kita pada hari ini. Dia ada filem Hindi klasik. Filem Chori-Chori. Semoga kita hibur semua. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Bye-bye. Saya akan bersama ni jam 2 petang. Anda boleh minta lagu sama sini. Okay.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM le untuk koma aje.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gray 96.2, Lenggong 94.2, Cangkat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
2: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

Assalamualaikum semua, dah pun 11.04 minit pagi, 11.05 minit pagi. Tadi dah hibur sama hampir 1 jam untuk ini sebab Pretty Ellie. Kalau bertemankan saya, Ellie Fazilah Hanafi di Kuantin Pan FM, meneruskan tugas sehingga jam 2 petang menemani koma. Hari ini hari Ahad, 24 Mei hari ini, bersama 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, syukur. Dapat kita bersua lagi. Okey, sekarang masa untuk saya belanja koma lagu. Koma nak Ellie belanja lagu, boleh je. Dia hantar dekat kita punya WhatsApp konti kita ni. Ada yang belum tahu 010-200-7055. Cuma dia belum tahulah Jadi boleh kongsikan hari ni koma dalam perjalanan balik kampung ke hari ni koma nak ke mana Atau pada kata hari ni nak buat sikit-sikit kuih Malumlah kita minggu depan nak sambal raya Adi Adha Terima kasih nampaknya saudara Jaini Soho Tanjung Tualang dah mula minta lagu Tuan Datuk Malik Ridwan, sabar dulu ya saudara Jaini Soho. InsyaAllah dia akan siarkan lagu yang saudara Jaini minta. Selamat petang, sahabat pagi juga ke baca petang pula. Mak Khai Yusof dan Semanggoi. Ambil banyaknya list lagu Mak Khai Yusof ni. Tak apa, nanti saya pilih satu lagu yang kamu nak dengar Ini yang saya baca tengok dekat WhatsApp konti kita. Okay, terima kasih Kak Ros Simpang Bulai. Kita sama hari jadi untuk DJ Lee. Semoga diberkati Allah dunia akhirat. Amin. Sukses selalu katanya. Kata orang kalau ada 40 orang yang berdoakan, insyaAllah makbul. Terima kasih banyak ke Hayatun ataupun siapa namanya ni bersama kita pagi ni. Okey, dan kita dengar lagu ni dulu sebelum kita nak layan lagu bintang daripada kita pagi ni. Ini perkomen perjalanan balik kampung.

ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.

0: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu aja.
1: Kalau kata kamu nak buat ucapan, nak minta lagu, atau lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Olah lerah.
2: Baik, kalau kamu yang berasa belum pernah mantarkan sembarang ucapan, belum pernah minta lagu dan sebagainya, simpan nombor ni ya. Ini nombor Konti Perang FM. WhatsApp Konti Perang FM 010-200-7055. Ada yang memandu tiga ni. Berikan Perang FM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi kepada Tuan Haji Zulkifli Mat Top. Ini munshi kita ni ya. Katanya hari ni Eli tengah riki-riki Hotel Kucing katanya. Maklum lah dah bercuti kan. Dah letak kucing. Kucing pun nak tidur hotel juga. Dah tuannya pergi bercuti kan. Takkanlah kita nak biar dekat rumah risau pula kita kan. Tak ada makan ke, tak minum ke kan. Itulah kalau kita nak membela haiwan peliharaan kan. Kesayangan ni. Cik Oyen kita ni. Kenalah kata keluar modal sikit. Sebabnya bila kita hantar ke hotel kucing tu lega lah kan. Risau nanti tak ada makan ke, tidak menatang tu kan. Terima kasih semua mendengar Perang FM. Dengan saya Eli Fazilah hingga jam 2 petang nanti insyaAllah. Ni siapa pula kata ni? Tengah apa ni? Tengah kutip baku ini kan ni? Kutip semalam luruh, banyak angin kuat, ada hujan lebat. Kita sahabat kita, siapa kena namanya? Dari Tambun ni, Abdul Rahman tadi. Katanya hari ni tengah menyemprit kuih biskut Raya Haji. Oh, tengah bakul semprit. Dia bagi gambar kuih kat saya ni. Oh, apa ni buat apa, sambal kuih sedap ni. Terima kasih Cu Intan, Cu Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Dia bagi saya sama jadi. Terima kasih banyak Cu Anita Kamarudin. Tadi dia minta saya belanja lagu raya. Tak apa-apa, ada lagi banyak lagu raya akan saya siarkan. Okay, ada pula yang telefon saya dekat WhatsApp. Kenapa telefon saya WhatsApp? Hantar saja kat WhatsApp. Terima kasih banyak. Okay, nak kena minta oleh sahabat kita ni. Datang, tunduk mengalah.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kamu aja.
1: Anda pilih kami Sia.

0: Ya, kau pantasan dengan lagunya Permata untuk isteri, pilihan pendengar kita pada pagi ini.
1: Kau nak minta lagu? Dengarlah ruangan seleksi pendengar di Pera FM untuk kau aja.
0: Ya, minggu depan dah kita nak buat Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji, Hari Raya Korban, ya. Ada perjalanan nak balik kampung hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengar Pera FM, ya. Sahabat kita Nur Hazim dari Puchong. Kita nak balik kampung hari Selasa ni. Ucapan dia untuk kakak saya Baishah di Ipoh tu. Semua saudara yang berada di kampung Lempor, Pekan, Manung, Ulu Piol, Manjung, dan juga kepada yang kenal diri saya, insyaAllah jumpa raya nanti. Itu kata Nur Hazim dari Puchong, ya. Untuk saudara yang berada di Ipoh, ya, di Pekan, di Manung, Ulu Piol, dan minta saya belanja lagu raya. Okey, terima kasih mendengar, ya. Mesti atim klik lah tu, ya. Okay, juga ada sahabat kita ni, Ani dari Gopeng. Terima kasih doanya. Sana helwah buat DJ ni yang gorgeous katanya. Semoga saya sihat selalu dalam hati Allah, hendaknya amin. Selamat raya buat semua umat Islam, ya. Yang ada rezeki tahun ni buat korban, alhamdulillah, ya. Masalah korban komo tu dalam negara ke, ada juga buat korban di luar negara, ya. Yang paling penting niat kita tu. Selamat pagi kepada Mus Otai Greek. Nak lagu Ella Gemilang sebenarnya untuk adik, abang, anaknya serta Pak Cu. Selamat balik kampung. Dan ceria selalu hendaknya. Mus Otai Greek, ya. Nanti saya tengok lagu tu Ella Gemilang. Mesti lagu ni ada, kan. Okay. Ada baru mendengar Pera FM. 12.30 hari kita akan terus kepada Water Pair 12.30 hari. Terima kasih semua menekan Pera FM tiga ni, ya. Kita kata hari ni baru nak gemar-gemar rumah ni jeli, ya. Anak kita pun dah mula bercuti dah. Ya Allah, seronok anak kita ada kat rumah, ya. Dia sibuk nak hantar anak pergi sekolah lah, kan. Sekolah rendah, sekolah menengah, taska, tadika. Dan sekarang ni semua bercuti, duduk rumah lah. Seminggu dua, ya. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak. Cici Ayam dari Batu Gajah juga ada. Lagi siapa ni? Assalamualaikum, Eli Kak Ju dari Batu Tiga Lumut ni. Katanya on the way nak ke Temuh pagi ni, ya. Temuh Kampar Kenduri Kahwin, nak cakap lagu buat sahabat baik Siti Haida, lagu Lahar Cinta kumpulan finalis. Wow, minta lagu ni, ya. Jadi kepada Kak Ju ni, sekeluarga lah kot, ya. Perjalanan nak pergi Kenduri Kahwin katanya hari ni di Kampar sana. Selamat makan kenduri. Terima kasih kalau juga mendengar Pera FM.

0: Sokong Negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesepanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.
7: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk

0: apa dia buat? Kepo
1: dengan cerita

0: saya DJ Eli.
1: This is one DJ.
0: Terus setia menemani koma di Perang FM.
2: Untuk koma aja.
0: Assalamualaikum semua, ada pun ada 12:14 minit tengah hari kita ini. Terus berkembangkan saya DJ Eli Fazilah di Konti Penang FM menemani koma dan segmen Yop Yong di tengah hari Ahad 24 Mei hari ini bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Koma nak edit dan je lagu boleh aja. InsyaAllah asalkan lagu tu ada simpanan saya, tak ada masalah untuk saya belanja koma lagu ya. Ada baru mendengar Perang FM ke? Sampai hujung minggu. Minggu depan kita nak raya dah Aidil Adha. Hari Raya Haji kepada mereka. Jemaah kita menaikkan ibadah haji kita di Tanah Suci Mekah. Dan juga Hari Raya Korban juga dipanggil sebegitu ya. Sebagai mereka yang berkorban. Kita datang ternakan pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih semua. Berkoma yang baru saya menaikkan pada FM sama tengah hari. Kalau mana minta lagu boleh je di 010-200-7055. Terima kasih banyak Mus Hotel Grid. Dah pun saya siarkan lagu diminta daripada Seman Ella Gemilang tadi. Moga terhibur ya. Ada juga ada Abang Sam dari Meru Raya. Happy birthday kepada DJ

kasih banyak. Minta lagu dari persembahan Razi Rahman, Rembulan Kesiangan. Bukan Rembulan, Rambulan. Juga anda sahabat kita, Kak Salmi, Betul Gajah. Katanya Kak Salmi tak balik raya, raya kat sini, Jelly. Tak pergi tolak kampung dekat mana, eh. Ada Cici Ayam dari Batu Gajah juga sedang mendengar Perang FM. Dia minta saya belanja lagu raya. Tapi saya lagu raya, lagu raya Adi Fitri. Ya, Cici Ayam. Tajuk pun dah tahu dah, Salam Adi Fitri. Macam minta lagu lain lah, ya. Okey, ada yang bagi saya jemputan ni. Jemputan majlis perkahwinan. Wah, terima kasih banyak Kak Sal Pengkalan. Terima kasih kerana menjemput, ya. Pada Sabtu 30 Mei, pada minggu depan lah, Sabtu depan, ya. Jadi tanya-tanya kepada saudara Osman Muhammad Ariz juga Kak Salbiah Mat Razi. Majlis ni bakar Raja Sehari ni, ya. Nur Hazimah dan juga Muhammad Nur Arifin di Rumah Kenuri, Kampung Cekal Larang, kampung saya, ya. 30 Mei, insyaAllah Kak Sal, kau ingat-ingatkan jugalah, ya. Okey, juga ada sahabat kita, Wan dari Kelang Sangor. Selamat tengah hari, Wan. Selamat tengah hari dekat Liza Cemong, eh. Juga ada sahabat kita, siapa namanya? Abang Lee. Selamat hari jadi, Ali Jelly. Semoga panjang umur berrezeki. Terima kasih banyak, Abang Lee kita, ya. Eh. Dari Abang Abang Lee dari Bagan Datuk. Untuk Kumpulan Lestari. Mahligamu dari air mataku. Semua ni tak koma di Barang FM. Kita dia ada minta lagu Spring Sejiwa, ya. Eh.

semua. Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Ini hits di Perak FM. Dari irama klasik, penuh emosi hingga rentak moden, yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga paling terkini. Hanya dalam Hindi Hits di Perak FM.

Assalamualaikum, selamat selamat tengah hari untuk DJ Eli. Selamat tengah hari juga teman, selamat tengah hari juga untuk semua pendengar Perak FM. Dan saya juga nak ucapkan selamat hari lahir untuk DJ Eli. Moga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Bye bye. Datang dari kampung Pulau Ketiok yang selalu kadang-kadang WhatsApp dengan Eli, katanya. Kampung Ketiok, Kampung Ketiok luar, Kuala Kangsar.

0: di taman.
1: Hai, saya Yazid dari Kumpulan Sejati. Dengarlah seleksi pendengar di Pera FM untuk Koma Aja.
2: Selamat menemankan saya DJ Eddy di Konti Pera FM, segmen Yop Yong di tengah hari Ahad 24 Mei ni ya. Kita nak saya sempat menjengah ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Untuk hari ini, sebelah petang dan malam keadaan cuaca kita macam mana tu? Kalau sebelah pagi, ribut petir berapa tempat? Malam petang dan juga malam nanti, ribut petir berapa tempat di kawasan pedalaman? Malam hujan berapa tempat di kawasan pedalaman? Malam tadi nampaknya hujan di tempat saya di Lahad. Kerana untuk hari ini dan esok hari Isnin, kita tengok pula pagi tiada hujan. Okey, cuaca cerah ya. Petang dan malam, ribut petir berapa tempat di kawasan pedalaman? Maka malam pula hujan berapa tempat juga di kawasan pedalaman. Itu esok Isnin 25 bulan Mei ya. Kerana kita nak sambut Hari Raya Aidiladha. Saya mendoakan semoga rezeki kita semakin bertambah-tambah lagi ya, untuk kita mengadakan ibadah korban lagi. Terima kasih banyak semua. Ni siapa ni? Namanya siapa? Salam DJ Eli di halaman rindu. Itu dia cakap. Siapa nama, dari mana? Baru nak bagi tahu nama. Jagindas. Oh, Jagindas. Dari mana ni? Dari Batu Kurau. Okey. Mewakilkan beliau Marzuki untuk hiburan semua katanya. Iku di halaman rindu. Okey, baik-baik insyaAllah ya. Untuk Nur Kasih pun ada. Terima kasih Nur Kasih. Selamat ulang tahun buat DJ Ali. Ali Fazilah Hanafi. Orang esok penuh tu. Sebagai berkah umur sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak Nur Kasih. Berak Selatan katanya. Mana Tanjung Malim lah tu. Dia juga ada sahabat kita. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Kelahiran Eli. Tahniah umur katanya. Yuk asli kita ni. Dari Taman Mas Batu Gajah. Terima kasih kerana mendengar Pera FM.

Okey, sampai dah sampai di hujung seleksi Yop Yong untuk kali ini. Terima kasih banyak kepada Opah Wah dari Kampung Rancangan Merah. Dekat mana Kampung Rancangan Merah ni, Opah Wah? Juga ada sahabat kita, terima kasih banyak Kak Yang dari Kapun Tepus Parit. Oh, Kapun Tepus Paris. Selamat lahir Jelly, terima kasih banyak Kak Yang. Juga ada sahabat kita, Dex Apple Klemang Jaya. Okey, sahabat tengah Dex Apple Klemang Jaya. Katanya, dah pun saya siarkan lagu Datuk Jamal tadi ya. Saya terhibur. Terima kasih banyak, selamat lahir katanya. Terima kasih. Kita ada Hashim Wang Batas Raja. Okey, terima kasih banyak Hashim. Dan juga mendengar Perang FM ya. Ramai-ramai ni, ramai Kak Suraya dari Taman Seroja Kuala Kangsar. Juga ada sahabat kita Cempaka. Dari mana ni Cempaka? Dari RPT Air Hitam Labu Kampar. Juga sedang mendengar Perang FM. Terima kasih. Katanya dia dah setahun dah ni saya duduk di rumah bantuan Yayasan Perak. Syukur alhamdulillah tu. Dapatlah saya berteduh, alhamdulillah ya. Kalau kita bersyukur ya Cempaka ya. Rezeki yang lain akan datang pada kita. Terima kasih tahniah. Dia ada RPT Air Hitam Labu. Juga ada Syarudin. Terima kasih banyak. Dan semualah yang mendengarkan Perang

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamil. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah, sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jagaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan, disarankan memulai perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin, untuk Berita RTM. Kembali ke Akasopuri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politek Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulfikri Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500 ribu fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivilio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim telah menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kira lah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu Bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu'alam. Jom sama-sama kita berbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di FM le, untuk koma aja. Dah sampai di hujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk kali ini menemani koma dan segmen Yop Yong edisi hari Ahad 24 Mei ya. Terima kasih banyak tu koma terus setia bersama Nelly sepanjang bersiaran ya. Dan insyaAllah hari Selasa nanti kita kembali bersua di Rock Dara Pena FM ya. Untuk segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Ingat ya, edisi hari Selasa esok kita ada rancangan Ayu Hak Besurhan dan juga Moh kita nyanyi ya. Saya akan minta nanya lagu raya untuk berdepan ya. Nah, kalau hari Rabu pula saya bersaran bersama dengan Ilya Buang. Kalau Selasa dengan DJ Apple ya. Masih koma terus setia bersama kami di PFM insyaAllah. Kembali rakan tugas Aida pula akan bersama koma. Dan segmen Mau Kebang 2 petang hingga 7 malam. Dan koma terus setia bersama kami. Masa kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: rinduku.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah bersama Sahibul Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi wa jahada jahadahu ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya dan mengira mudarasah kita ini sebagai salah satu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam usaha kita kembali kepada Allah dengan penuh keredaan, kita redha dan apatah lagi kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk kepada, semalam kita dah masuk hadis nombor 39. Hadis 39 memberikan satu, sepatutnya kita merasa tersenyum. Kita tersenyum bukan sekadar terukir pada mulut kita, tetapi senyuman kita pada hati kita yang berbunga-bunga. Kerana Allah izinkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempias daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita tidak ditulis sebagai berdosa ataupun dihapuskan dosa kita bila perkara-perkara dosa dan maksiat itu kita lakukan atas dasar tiga perkara. Yang pertama, al-khata', kita tersilap. Kedua, an-nisyan, kita terlupa. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, kita dipaksa. Jadi tiga perkara ini, hadirin mukminin sekalian, tiga perkara ini tajawazah li. Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku kerana asbab li di sini. Ha, jadi teruskan, alhamdulillah. Kita akan nanti terus meneraka, ada 12 subtopik dalam hadis ini, penghuraiannya, dan tuan-tuan, saya jamin tuan-tuan akan menemui nanti. Dan mudah-mudahan ia sangat menyedarkan kita insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hari ini kita akan meneliti beberapa perkataan. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tajawaza li, maksudnya kalau diterjemahkan dalam kitab ini, memaafkan umatku li kerana aku. Perkataan li itu, kalau kita solat pun kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan dalam hadis ini menyebut, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa umatku kerana aku. Apa maksud kerana aku? Disebabkan aku, asbab aku, dan kesebab kebesaran dan ketinggian kedudukanku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memberi ketenangan kepadaku, ketenangan kepada hatiku. Mengapa disebut ketenangan kepada hatiku? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tenang kalau dia memikirkan ada di kalangan umatnya itu nanti tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Nabi tidak tenang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengharapkan kita ini semua diampun oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sangat susah hati kalau umatnya itu dihimpit dengan problem, dengan masalah. Jadi Nabi SAW mendapat kelegaan apabila satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan umatnya disebabkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan umatnya itu disebabkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiga perkara tadi. Pertamanya ialah al-khata, tersilap. Yang kedua an-nisyan, lupa. Contoh-contoh lupa kita juga akan temui pada siri mudarasah akan datang. Wa mastukrihu alaihi, dan perkara-perkara yang dipaksa. Tajawazali ummati, tajawazali an ummati. Allah memaafkan dosa disebabkan aku, kemuliaan aku, memberi kelegaan kepada aku, an ummati, daripada umatku. Umatku itu ialah umat yang menyahut. Ini beza. Ummatul ijabah, umat yang menyahut dakwah Nabi, umat yang menerima dan juga memperjuangkan dakwah Nabi. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang dipanggil ummatul ijabah, menerima. Tetapi di sana ada juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak, tidak ijabah, tetapi rafidah, menolak. Menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal lagi. Dan barangkali bukan menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal, dia terima Nabi tetapi dia menolak syariat Nabi. Dan ada yang menerima syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi memilih-milih. Ada yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, memilih-milih apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, tetapi amat sedikit mereka yang memperjuangkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ini empat kategori ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan pertama tolak daripada awal lagi. Dan pecahan daripada itu ada yang tolak dan ada yang lawan balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tak masuk dalam kategori. Tidak masuk dalam kategori keistimewaan ini. Yang Allah ampunkan dosanya sebab lupa, sebab tersilap dan juga sebab dipaksa. Tak masuk. Mereka yang tolak, mereka yang melawan. Ada yang menerima, beriman, tapi dia tolak syariat. Ada juga begitu. Saya umat Nabi Muhammad, tapi dia tolak hukum hakam Allah Ta'ala. Ada yang menerima hukum hakam, tapi selektif, terpilih-pilih. Ada yang menerima seluruh hukum hakam, tetapi dia rasa itulah klimaks hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak memperjuangkan, tak kisah apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena, tuan-tuan sekalian, kena upgrade diri kita. Umatku adalah umat yang menyahut kategori nombor 4 tu, iaitu beriman, memilih semua syariat Nabi, tidak selektif terhadap syariat Nabi, cuba mengamalkannya. Yang lebih penting adalah memperjuangkannya. Kerana ramai hari ini hanya memperjuangkannya acah-acah. Memperjuangkan syariat Nabi apa yang dia rasa suka saja. Apa yang dia tak suka dia tinggalkan. Wa iyadzubillah min dzalik. Yang dikendaki di sini adalah setiap orang yang beriman dengan Rasulullah SAW dan menerima dakwahnya, barulah mendapat keistimewaan ini. Kemudian, terusnya Nabi kata, al-khata', sesungguhnya Allah memaafkan dosa umatku kerana aku pada perkara al-khata'. Al-khata' bermaksud tersilap atau tersalah. Ia adalah lawan kepada sengaja. Kalau sengaja, khatak di sini bukan lawan kepada betul. Kan, salah lawannya betul. Bukan yang ini. Maknanya kalau kita buat ibadat kita, tak belajar, kemudian kita tersalah buat. Contohnya, kita nak agihkan zakat kita sendiri. tetapi kita tak nak belajar asnaf yang 8 itu, tapi kita nak bayar sendiri. Tiba-tiba kita bayar zakat kita kepada yang kita sangka asnaf, tapi dia bukan asnaf. Kita di sini disebut tersalah. Bukan tersalah, salah maksudnya sebab tidak ada ilmu. Yang ini tak masuk, zakat kita tak sah dan tak masuk, tuan-tuan sekalian, dalam dalam keistimewaan hadis ni. Tersalah di sini adalah lawan kepada sengaja. Maksudnya kita buat sesuatu itu tanpa kita sengaja, tersilap. Seperti seorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba perbuatannya bukan kena pada sasarannya. Contohnya pembahagian zakat tadi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bayar zakat sendiri, nak distribute sendiri, nak agih sendiri, tuan-tuan sekalian, perlu ada ilmu asnaf yang 8 itu. Kalau kita salah ilmu menyerahkan zakat bukan pada asnaf, zakat kita tak sah. Berbeza dengan orang yang bayar zakat kepada amil. Once kita sudah bayar kepada amil, selesai tanggungjawab kita. Kecuaian amil selepas itu, keculasan dia, itu dosa dia dengan Allah. Adapun kita sudah melakukan, melaksanakan tanggungjawab. Jadi al-khata' di sini bukan bermaksud salah, lawan kepada betul, lawan kepada sah, lawan kepada betul. Khata' bukan lawan kepada betul yang dimasukkan dalam hadis ni, tetapi khata' lawan kepada sengaja. Jadi contoh dalam kitab ini disebut, contohnya seorang itu bertujuan untuk membunuh seorang kafir. Sudah tentu kafir harbi lah, kafir yang memerangi. Tiba-tiba terbunuh seorang mukmin. Muka patternnya sama, muka orang muslim mukmin itu mukanya sama. Macam majoriti musuh-musuh. Tiba-tiba kita terbunuh dia. Macam semalam saya sebut, ada orang Islam yang menjadi tentera-tentera Israel. Walaupun dari sudut fiqh, orang Islam yang membantu orang-orang Yahudi menghalau. Ini sudah dalam surah Al-Mumtahanah, tuan-tuan sempat tengok. Ayat nombor 9. Iaitu orang-orang yang menolong, membantu untuk mengusir umat Islam daripada kampung halamannya dan memusuhi umat Islam kerana agamanya. Dan orang ini, tuan-tuan sekalian, boleh diperangi. Ini contohnya tuan-tuan dalam kes bunuh tak sengaja. Barangkali ada seorang kafir terkenal dengan memusuhi umat Islam. Maka kita nak bunuh dia saja. Tetapi pelanduk dua serupa. Rupanya yang dibunuh bukan orang kafir, tetapi adalah orang Islam sendiri. Itu dipanggil al-khata', tersilap. Salah di sini bermaksud tak sengaja. Kemudian satu lagi situasi iaitu an-nisyan. An-nisyan ni maksudnya terlupa. Terlupa di sini, yang kita masukkan di sini, terlupa lawannya adalah ingat. Maknanya dia buat benda tu, dia tinggalkan benda tu. Contohnya selalu benda yang ini yang kita tinggalkan lah. Kita tinggalkan benda itu sebab tak ingat, maka ia terlupa. Seperti seseorang yang mengingati sesuatu tetapi dia melupainya ketika ingin melakukannya. Dia terlupa. Dia nak balik nanti, dia kata, okeylah, nak sembahyang Zuhur, nanti on the way nak balik, saya singgah di mana, R&R. Kemudian dia bergebang. Dia bergebang, bergebang. Bergebang ni maksudnya berbual dalam bahasa Perak kita. Tiba-tiba terlupa sampai ke Ipoh. Tuan-tuan sekalian. Jadi di situ dia termasuk dalam an-nisyan. Ada kalanya an-nisyan ini kita maknakan bukan terlupa, tetapi tinggalkan. Contohnya, Maha Suci Allah daripada terlupa. Tapi perkataan nisyan juga digunakan dalam Al-Quran. Bukan merujuk Allah terlupa, tetapi Allah meninggalkan. Contohnya firman Allah, Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah tinggalkan mereka. Seperti kita jugalah. Kita lupakan peristiwa yang lama. Maksudnya kita tinggalkan memori itu. Lupa di sini sengaja tinggal. Tapi dalam maksud hadis ini bukan sengaja tinggal, tuan-tuan sekalian. Tetapi terlupa bermaksud tak ingat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sekali lagi memberikan makna kepada kita belajar hadis ke, apatah lagi belajar Al-Quran, tuan-tuan sekalian, perlu bimbingan. Tidak cukup hanya kita membaca secara literal sahaja. Contohnya di sini, Al-Khattab yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah lawan kepada sengaja, bukan lawan kepada betul. Nisyan di sini lawan kepada ingat, bukan lawan kepada meninggalkan. Beza tu tuan-tuan kalau kita salah memaknakan. Kalau kita memaknakan an-nisyan dalam lupa, terlupa dalam hadis ini meninggalkan, oh, kenduri besarlah mereka yang suka meninggalkan, meninggalkan perintah-perintah Allah. Kerana hadis ini disalahfahami, Allah akan memaafkan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah, salah besar tu. Begitu juga kalau Al-Khattab. Al-Khattab dalam maksud lawan kepada betul, kita buat salah. Jadi orang nanti tak nak belajar. Tak apa, saya salah pun nanti Allah ampun. Bukan di sini tidak bermaksud lawan salah, tetapi lawan kepada sengaja. Tuan-tuan, kita berhenti di sini dulu. Saya harap tuan-tuan kita faham.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Loka Ziana ni macam calang lagunya kan, Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aje.
1: Mau gebang ke ruang udara menemani hujung minggu koma. Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan saya Aida Sazali di ruangan Mau Gebang ini yang bersiaran dari jam 2 petang hingga 7 malam. Jadi Aida akan mengisi dan menemani hujung minggu koma petang ini. Jadi boleh kongsikan dengan Aida apa aktiviti hujung minggu koma. Tapi sebelum kita nak meneruskan ruangan dan segmen Mau Gebang ini, Aida nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat rakan setugas DJ Eli yang pun menemani di ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang, juga di ruangan WhatsApp kita dibanjiri ucapan selamat

0: semestinya ada banyak perisian dan perkongsian yang menarik Aida nak kongsikan dengan koma. Di jam yang pertama ini, Aida temankan koma dengan lagu-lagu nostalgia di zon nostalgia 2 petang hingga 3 petang, dan di jam yang berikutnya, silang budaya menemani kita, di mana ada perkongsian-perkongsian mengenai budaya dan keunikan Perak, dan ada tetamu juga yang Aida bawakan hari ini, yang kita bawakan hari ini untuk berkongsi dengan kita cerita budaya di sebalik perjalanan dan sebagainya. Jadi korang menantikan nanti jam 3 petang, di mana kita juga akan bersiaran langsung di Facebook Perak FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk korang.
1: Kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang, hanya di

Feminine rindu. Kalau kita sebut tentang rindu ni, semestinya sekarang ini ramai yang dah mula rindukan suasana di kampung, rindukan wajah-wajah yang tersayang. Di hujung minggu ni, jalan raya pun dah mula sesak, aliran trafik mula meningkat. Sebab apa? Ramai yang dah mula mood balik kampung raya haji. Ada yang teruja sebab dah lama tak jumpa dengan ahli keluarga yang mungkin duduk berjauhan. Mungkin ada juga yang tengah fikir nak bawa apa balik ni, nak bawa buah tangan apa, nak bawa limau ke, kan? Lagi-lagi yang duduk Tambun, rasanya mesti bawa balik limau. Lagi apa lagi yang boleh dibawa? Kek ke dan sebagainya, sebagai buah tangan bila kita balik kampung nanti. Tapi tak kisahlah jauh mana perjalanan tu, yang paling penting semua selamat sampai. Amin. Amin Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, jangan lupa rehat. Jangan paksa badan. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, segarkan badan dahulu sebelum sambung perjalanan. Raya ni kita bukan nak berlawan siapa cepat. Yang penting siapa sampai dengan selamat, barulah kita pun nak balik kampung dengan tersenyum, dengan senyuman, sambut dengan penuh gembira dan kasih sayang. Dan biasalah bila balik kampung ni, memang kalau orang kata masuk je simpang kampung tu terus rasa lain. Lagi-lagi di negeri Perak ni dengan masakan dari dapurnya, sebab kita di Perak ni begitu kaya dengan makanan dan budayanya, dengan orang kata bunyi budak-budak main mercon raya dan sebagainya, bunga api, rendang pun mendidih, memang auto raya, mood raya lah orang kata. Jadi buat yang sedang mungkin belum lagi balik kampung, yang baru nak buat persiapan pulang ke kampung, pastikan persiapan itu dilakukan secara rapi lah. Yang mana kalau sebelum mulakan perjalanan, pastikan minyak cukup, tol pun dah ditambah nilai dan sebagainya, supaya kita nak mengelakkan perkara-perkara yang emergency dan kecemasan berlaku, supaya kita boleh mengharapkan perjalanan yang lancar, memastikan perjalanan yang lancar ketika pulang ke kampung dan menuju ke destinasi masing-masing. Yang mana belum lagi nak balik kampung, yang masih lagi bekerja dan sebagainya, tak apa. Aida temankan kamu di sini sambil bekerja. Nanti kita balik kampung, kita layan mood balik kampung pula. Jadi jom, kita nak layan kita punya mood raya haji kita ni, mood balik kampung kita ni, dengan lagu yang seterusnya dari Sudirman, Balik Kampung. Perak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha, setulus pengorbanan seikhlas hati untuk kaum aja.

0: nak balik mana raya tahun ni?
1: Ha, tahun ni balik raya rumah papa.
2: Eh, kita balik rumah mama.
1: Eh, sedap dia. Tak lepas dah rumah awak dah kan?
2: Eh, tak ada. Kita kena balik juga kampung saya kat Perak tu.
1: Eh, mana boleh? Padi dia. Kita bina je.
2: Tak ada. Balik kampung raya.
1: Ha, tak ada.
3: Alamak, janganlah bergaduh. Ha, nak balik rumah awak ke rumah saya ke, sama aje lah. Tapi yang sebenarnya beraya yang penting. Ha, sebagai suami isteri tu bawa-bawa lah berbincang. Ha, elok-elok. Mana tahu kok kita boleh balik raya gile. Ha, yang penting pesan kita tu tidak menyakitkan mana-mana hati. Ha, tak gitu. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ziana Zain, untuk All the Ages.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: PRFM hiburan, berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Silang Budaya menemani dan membuka tirai untuk hari ini 24 Mei 2026 di mana rancangan ini bersiaran secara serentak di seluruh 34 stesen RTM seluruh Malaysia untuk kita mengenali lebih dekat tentang budaya dan fahami juga raikan keunikan adat dan cara hidup khususnya di negeri Perak. Dan edisi kali ini kita nak berkongsi cerita, kita nak berkongsi pengalaman dan kita nak kenal dengan lebih dekat individu-individu yang banyak menyumbang kepada negeri Perak. Jadi kita bawakan hari ini seorang figura yang cukup sinonim dengan dunia seni dan juga budaya negeri Perak. Individu yang bukan sahaja aktif dalam bidang tarian tapi juga teater. Malah terus konsisten sehingga hari ini memperjuangkan seni budaya tempatan supaya tidak hilang ditelan zaman. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Manan Miah bin Wabulah, tokoh budaya negeri Perak. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam DJ Ida kita.
2: Sihat je mana?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Baik, seorang individu yang sudah lama dalam dunia kesenian Cik Manan ya, yang dah mendidik generasi muda, melatih anak seni, menjadi individu yang penting orang kata dalam memastikan warisan budaya ni terus relevan, terus hidup. Jadi berapa lama dah sebenarnya perjalanan Cik Manan ni dalam dunia seni ni?
3: Okey, kalau nak ikutkanlah perjalanan saya dalam dunia seni ni dah hampir mencecah dekat 40 tahun juga.
2: Wah, Masya Allah.
3: Satu yang
2: perjalanan cukup panjang
3: juga. Ya, betul. Yang
2: cukup hebat.
3: InsyaAllah sehingga ke hari inilah saya masih bergiat aktif, diberikan Allah ya tenaga dan kesihatan yang baiklah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya. Kalau kita cerita baiklah sepanjang 40 tahun perjalanan ini, kalau kita flashback balik kepada asalnya, titik mulanya, macam mana yang membuatkan Cik Manan ni jatuh cinta dengan dunia seni? Mungkin dari zaman kecil ke yang membuatkan Cik Manan terus terpikat dengan dunia seni ni? Kalau macam saya lah, kecil-kecil dulu saya dah jadi main dancer.
3: Okay, good.
2: Waktu tadika dululah, bila besar macam tak apalah, I dah duduk belakang macam itu. Kalau Cik Manan macam mana?
3: Okay, kalau saya terbalik pula. Kalau masa zaman saya dulu tadika tak ada kan? Saya tak ada pergi tadika.
2: Okay.
3: So mula dengan sekolah rendah. Tapi di sekolah rendah saya tak ada pun terlibat dengan seni.
2: Baik.
3: Saya lebih kepada sukan macam balapan, atlet juga. Tapi bila saya naik ke sekolah menengah itu pun saya dah, kalau tak silap saya masa kata empat saya baru bermula sebenarnya.
2: Okay.
3: Saya baru mengenal apa bidang seni ni sebenarnya.
2: Ketika remaja.
3: Ya, betul. Saya ketika itu seorang cikgu ni lah, dia menawarkan saya untuk berlakon. Dia kata saya lihat awak sesuai untuk watak lah dalam satu cerita tu. Kalau tak silap saya tajuknya Di Kiri Jalan Di Kanan Pun Jalan, kalau tak silap saya lah. Saya lupa peringat. Jadi dia kata sesuai untuk, saya nampak lah, dia kata lihat dari pandangan saya awak ni sesuai untuk watak tu. Jadi dia pun offer saya. Saya kata saya ni tak pernah je ke kan, adakah saya boleh kan. Dia kata kenapa awak tak cuba kan, why not. Saya pun kata tak apalah, saya terimalah sahut
2: cabaran
3: cikgu kan. Dia kata kawan-kawan awak pun join, bolehlah
2: itu,
3: ikut sama.
2: Itu pemantasan drama atau teater atau?
3: Itu teater
2: di sekolah.
3: Masa tu peringkat sekolah. Itulah saya gerak masa dekat tempat tu. Itulah buat pertama kali ni saya berjuang. Tapi sebelum tu saya memang minat dengan tarian, tapi tidak juga tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Saya pun hairan ya, macam mana saya boleh terlibat dengan tradisional sekarang. Tapi pada masa itu saya lebih minat dengan tarian-tarian moden. Mm-hmm. Macam sebab saya ramai berkawan dengan kaum-kaum yang bukan Melayu lah, macam baik. Chinese, mm-hmm. Indian, dan dia orang lebih kepada modern dance kan.
2: Okay.
3: So saya pun terikut-ikut dengan modern dance lah, macam caca, rumba.
2: Oh, caca dan rumba bukan dikira tradisional ya, itu
3: modern lah sikit kan. So saya lebih kepada itulah. Then bila start offer dari cikgu ni, then saya terus join dengan teater. Sejak dari itulah saya mula bertapak ke dunia seni ni lah untuk seterusnya.
2: Teater waktu itu watak sebagai bagaimana perwatakan watak itu?
3: Pada masa tu saya ni jadi orang yang macam orang kata gelandangan lah. Gelandangan. Dan saya ni ada satu tokek tau, dia yang macam apa dia kata tu, tokek tu dia macam bisul atau bisa dekat dengan kaki.
2: Yang buatkan dia hilang keupayaan.
3: Jalan dia hancur, di hina-hina lah orang-orang ni semua. Itulah
2: cara. Jadi membawa perwatakan berbeza daripada realiti yang sebenar.
3: Betul.
2: Jadi buka lah sedikit orang kata mata Cik Mana untuk merasai perbezaan dunia seni
3: betul.
2: Ni.
3: Betul. Mula-mula saya pun agak sukar juga. Sebab kita tak pernah merasai benda
2: betul.
3: Tu kan.
2: Jadi, itu pertama kali berlakon. Dapat pula watak yang sukar.
3: Watak yang betul.
2: Nak kena bawa tempang. Macam mana menjiwai tu?
3: Nak rasa sakit dengan mukanya, mimik-mimik muka
2: betul?
3: Semua kan. Agak sukar, tapi alhamdulillah lah. Bila dibimbing oleh cikgu yang berpengalaman juga, jadi akhirnya saya rasa saya berjaya jugalah membawa watak tu. Sebab apa saya kata juga berjaya? Sebab kumpulan kami terpilih menang untuk daerah Larut Mata Nas Lama. Maksud saya di Taiping.
2: Tahniah.
3: Daerah lah. Dekat daerah dulu. Jadi lepas tu kami pun berangkat ke Dewan apa ya, dekat Kuala Kangsar. Dewan Merdeka tak silap saya masa tahun tu. Dewan Merdeka Kuala Kangsar untuk peringkat negeri lah. Alhamdulillah dapat juga hadiah sagu hati lah di peringkat negeri. Tak adalah top 3 tu, tapi dapat
2: hasil sagu watak hati. Encik Manan lah. Orang kata watak-watak begini sebenarnya penyeri sebuah persembahan tau.
3: Harap-harap.
2: Tidak, itu semestinya. Tapi kan Encik Manan, kalau macam Encik Manan sendiri mula menapak dalam dunia seni ini ketika usia remaja, baru menampak, orang kata baru dapat melihat erti ataupun maksud seni ini, nilai seni, dunia seni ini. Dan ada juga sesetengah orang memandang seni ini sekadar hiburan. Jadi kalau Encik Manan sendiri, bila yang Encik Manan sedar yang sebenarnya seni ini ada nilai dia tersendiri dan bukan sekadar hiburan dan persembahan semata-mata?
3: Sebenarnya seni ni bukan sekadar hiburan, dia ada nilai yang tersendiri dan ada value dia dekat situ. Kenapa kita berkata begitu? Kerana seni ni bukan hiburan, tetapi dia ada apa orang kata sejarah kan, ada sejarah
2: betul.
3: Dia tersendiri. Jadi dari situ kita dapat juga belajar nilai-nilai apa ni, nenek-nenek moyang kita dari dulu,
2: betul.
3: Warisan-warisan yang ada. Jadi dekat situlah kita nampak ni ada nilai-nilai yang tersendiri pada seni tu. Sebagai contoh, katalah kalau kita tak belajar seni atau ni, kita tak tahu juga warisan-warisan apa ni, nenek-nenek moyang kita kan. Maksud saya macam tu lah.
2: Kalau orang kata sebagai penggiat seni lah Encik Manan dan juga guru dalam bidang ini, kalau kita tengok budaya Perak ni, apa daripada pandangan dan pemerhatian Encik Manan perkara di dalam seni ataupun budaya Perak ini yang masih kuat bertahan dan apa pula yang perlahan-perlahan semakin hilang?
3: Okey, apa yang saya nampak dekat Perak ni, kalau kita lihat masih adalah dia punya budaya tu. Kita nampak contoh, sebagai contoh kita dekat Perak ni masih cuba mengekal lagi, sebagai contoh yang tarian dabus dari Perak ni kan. Kita masih mengangkat lagi tarian dabus ni untuk diberkembangkan, dibawa.

0: apa api yang ada lagi di
1: untuk
0: negeri Perak ini dipersembahkan lagi, yeah, diangkat untuk menjadi seni yang lebih baguslah di pandangan masyarakat kita lah. Ha, maksudnya macam tu.
1: Jadi kan Cik Manan bercakap tentang mencari-cari dan juga orang kata kalau bila kita nak mencari dan bila kita nak mengangkat seni dan budaya negeri Perak ni semestinya kita tak boleh asingkan dengan generasi baru.
0: Ya,
1: jadi sebenarnya pandangan Cik Manan sendiri, generasi sekarang ni sebenarnya mereka ni kurang minat dengan budaya ataupun sebenarnya mereka tak dapat peluang untuk betul-betul mempelajari dan merasai budaya ni sebenarnya Encik Manan, kalau menurut perhatian dan pandangan Encik Manan?
0: Ya, betul. Apa yang kita dapat lihat generasi sekarang lah, bukan nak kata mereka kurang minat, mungkin juga kadang-kadang mungkin yang separuh tu mereka tak tahu dari mana dia nak dapat benda ni kan, sumber ni,
1: ya, betul?
0: Kan ada juga yang memang dia tak minat lah setengah-setengah ni sebab zaman sekarang ni zaman teknologi IT ni kan, phone di jari, di ujung jari semua, tapi bukan semua kan, tapi dari situlah kita juga kami yang penggiat-penggiat budaya ni cuba menghidupkan kembali, membawa generasi-generasi muda ni, generasi-generasi baru ni ke arah mengenali budaya-budaya kita ni. Sebagai contohlah, jika Ida dengar, JKKN itu sendiri dia ada program dia, dia panggil PBSB. Itu program,
1: PBSB?
0: Ya, Program Bimbingan Seni Budaya. Dekat situ kita nampak kan dia ambil. Bukan sahaja untuk sekolah, dia ada juga untuk komuniti.
1: Untuk orang awam.
0: Ya, komuniti. Untuk apa nama ni, sekolah menengah dan sekolah rendah, IPT. Jadi dekat situ kita nampak. Jadi sepatutnya anak-anak muda kita ni dia boleh cari benda tu kan, kalau
1: dah alang-alang bermain gadget, jadikan sumber yang orang kata berilmiah. Jadi kita belajar budaya menerusi apa yang dipromosikan daripada JKN sendiri, ada PBSB
0: hujung minggu juga. Contoh hari ni ada di JKN kelas teater
1: setiap minggu petang.
0: Ya, setiap minggu. Kalau hari Sabtu tu kelas tari hujung minggu, dia panggil program hujung minggu.
1: Tangan nak gatal. Rasa macam nak menari juga. Jadi nanti kita akan sambung lagi cerita tentang mungkin program-program yang dikongsikan ataupun yang disajikan oleh pihak JKKN. Tapi kita nak berehat dahulu. Selepas ini kita nak bertanya pandangan Cik Manan tentang seni dan budaya juga identiti Perak sebagai seorang tokoh budaya negeri Perak. Tahniah Cik Manan sebelum itu atas penganugerahan ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Perak FM untuk Koma Aja.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Abang FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan selamat petang. Silam Budaya masih lagi menemani kita di ruangan ini 3 petang hingga 4 petang dan bersama dengan saya hari ini Encik Manan Miah, seorang tokoh budaya negeri Perak. Sekali lagi tahniah Encik Manan atas penganugerahan ini.
1: Terima kasih.
0: Jadi Encik Manan, untuk kita meneruskan ruangan dan rancangan ini, saya nak tanyalah tentang pendapat Encik Manan sendiri. Sebab tadi pun kita dah berbincangkan tentang ke arus pemodenan dan orang kata zaman kini di mana anak-anak muda terus dengan gadgetnya, terus dengan aliran yang semakin laju ini, dan juga pastinya ada orang kata unsur-unsur kemodenan yang dimasukkan juga dalam budaya kita, dalam kehidupan kita. Jadi pandangan Encik Manan sendiri, adakah seni budaya yang dipertontonkan hari ini masih lagi menjaga roh tradisi asal ataupun sebenarnya dah banyak berubah mengikut citarasa masa kini?
1: Okey. Sebenarnya kalau kita lihat baliklah, memang dah berubah. Bukan apa, kita juga perlu mengikut apa orang kata peredaran zaman. Ya, betul. Kalau kita ditakut lama, jadi masyarakat sekarang dia sukar untuk terima benda tu, kan?
0: Betul.
1: Jadi kita pun kena, tapi kita tak juga hilang budaya-budaya kita ni. Cuma kita mungkinlah kita bawa ke arah arus moden sedikit,
0: yang boleh menarik yang, lagi.
1: Ya, boleh menarik dan lebih membawa ke pesada antarabangsa.
0: Betul,
1: kan?
0: Setuju, setuju.
1: Jadi dekat situlah kita dapat apa orang kata, saya tak langsung juga menarik dan pikat anak-anak muda ni untuk lebih apa menghayati dan untuk mengenali budaya kita ni. Saya tak langsung dia juga dapat mengambil apa bahagian dalam apa dialah bidang-bidang budaya kita ni. Itulah.
0: Dan sebenarnya bila ada orang kata elemen-elemen itu, bukan saja boleh menarik perhatian tempatan tapi juga orang luar.
1: Ya, betul. Itu yang kita perlu juga, kan, sebagai salah satu sebab dunia hiburan ni ataupun budaya ni, dia bukan macam kita kata awal tadi, bukan sekadar hiburan.
0: Betul?
1: Dia juga boleh menjana ekonomi kita untuk sesebuah negara, kan, untuk komuniti itu sendiri kadang-kadang, kan, betul tak?
0: Betul.
1: Kan? Jadi itulah dia, kita patutlah membawa perubahan sedikit.
0: Ada variasi.
1: Ya, betul. Kita harus hidupkan variasi yang lebih baru, lebih kepada apa orang kata ke hadapan sedikit, supaya di dapat dipertontonkan lebih betul. Luas lagi lah. Itulah maksudnya.
0: Supaya lebih futuristik.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Dan macam sebelum ni Encik Manan pernah berkongsikan dah sampai ke Turki.
1: Ya, betul saya.
0: Jadi mungkin dari segi tarian tu ada ke campuran elemen budaya Turki juga dimasukkan dalam tarian kita ni?
1: Ya, betul. Dia bukan, maksudnya bukan kita campur elemen budaya Turki tu. Tapi adalah sedikit sebanyak. Sebab bila kita nak membawa budaya kita ke ke negara orang,
0: betul,
1: jadi kita harus dapat juga orang kata macam, kalau kita kat sini berkolaborasi, kan, jadi kita ada jugalah value-value dia untuk diadapkan dengan kita punya budaya. Saya tak langsung lah, tapi kita bukan ambil semua. Contoh dalam rentak Zapin dia, kan, Zaf tu bermaksud Zapin tu sendiri, Zaf bermaksud apa, hendakkan kaki tu, dia lebih kepada irama-irama yang Arab, kan. Jadi dekat situlah kita terapkan dia.
0: Okey, baik. Tapi kalau memang cakap tentang modern, kalau sekarang ni, bila kita cakap pasal seni, memang tak lari dengan kreativiti.
1: Ya,
0: dan kalau kita tengok ada kumpulan dance crew ataupun kumpulan tarian modern sekarang ini, bila menari Zapin dimasukkan elemen modern, bismillahirrahmanirrahim, pop break dance, kemudian Zapin. Jadi macam mana Encik Manan, pandangan Encik Manan, itu perlu, dan di mana sebenarnya garis orang kata untuk membezakan antara menghidupkan budaya dan juga menghilangkan identiti ni sebenarnya?
1: Sebenarnya cara penyampaian tu perlu juga lebih lebih moden. Budaya tradisi ni tidak semestinya berubah mengikut identiti dia, kan? Jadi kita perlu adalah sikit nilai-nilai moden. Cuma apa yang kita harapkan, kita jangan lari atau langgar lah budaya kita tu sampai hilang terus, kan? Sampai orang kata apa, langsung tak nampak nilai-nilai dia dekat situ kan. Mm-hmm. Adab sopan kita tu betul, harus itu dijaga itu juga mm-hmm. kan. Macam DJ cakap tadi, DJ mm-hmm. dah cakap tadi. Mula-mula kita dah bismillahirrahmanirrahim yeah. tak apa. Lepas tu kita tak apalah rap sikit kan. Nampak sikit. So orang kata benda tu masih dalam 3 in 1 ke 2 in 1 yeah. ke.
0: Masih jadi, lagi di garisan kesenian dia, budaya kita.
1: Betul. Yeah. Masih di landasan dia.
0: Okay,
1: jangan kita lari dari landasan je lah. Itulah kita kena jaga juga kan.
0: Yang penting sebenarnya cara penyampaian kita untuk orang kata mempersembahkan sesebuah kebudayaan tu untuk menarik. Kalau macam tarian Zapin tu, selain daripada kita nak menjaga kategori umur yang ini, juga nak memperkenalkan kepada yang muda. Bila ada campuran elemen moden tu, menarik juga yang orang muda ini, dan juga mempersembahkan betul. Kepada kategori yang lebih tua ataupun lebih lama ini, nak memberitahu bahawa dalam kesenian ini ada variasi dan kreativitinya.
1: Ya, betul. Kalau yang lama tu masihlah kekal dengan yang lama kan. Yeah. Sebab orang kata lah, tak ada yang lama, tak ada yang baru.
0: Oh, setuju. Kan? Betul-betul. Yeah. Jadi sebenarnya kalau dari pihak JKKN sendirilah persembahannya, adakah ada pembaharuan ataupun ada elemen pemodenan ataupun pihak JKKN sebenarnya nak mengekalkan tradisinya itu selama-lamanya? Ke macam mana?
1: Ya, yeah, okey, betul. Kalau pihak JKKN tu sendiri, dia yang tradisi tu, tradisi dia tetap kekalkan.
0: Okay.
1: Faham kan maksudnya? Kalau yang tradisi, kita tradisikan. Tapi yang moden ni, kita modenkan juga. So, dua-dua elemen tu kena ada.
0: Ada keseimbangannya.
1: Ada keseimbangannya, betul. Kita tak boleh terus kekal untuk yang tradisi sahaja.
0: Baik.
1: Ya, kan? Supaya nanti tak ada minat pula untuk remaja-remaja ni atau anak-anak muda sekarang ke arah budaya kita. Itulah salah satu cara kita untuk menarik minat mereka-mereka inilah.
0: Betul, saya setuju. Sebenarnya budaya ini akan terus hidup bila ada yang nak belajar dan ada juga yang ingin mengajar. Jadi bila hilang salah satu, maka perlahan-perlahan budaya kita pun akan hilang. Baik, sebentar nanti kita akan sembang lagi dengan Encik Manan. Selepas ini Aida nak bertanya pula tentang pengalaman dan juga memori-memori Encik Manan sepanjang berkarya dan menjadi seorang penggiat seni ni. Tapi kita berehat dahulu dengan Wani Hasrita, Lembayung Tari, Kera FM untuk koma aja.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Ulu kelo, moh jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Ulu kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Ulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Silang Budaya Kulu Kelok ke Ruang Udara. Menemani hujung minggu koma hari ini, hari Ahad, bersama dengan saya Aida Sezali dan tetamu jemputan kita Encik Mananomia, seorang tokoh budaya negeri Perak. Dan macam tadi kita dah banyak dah kongsikan tentang orang kata sentimen dan nilai-nilai budaya dan negeri Perak ini. Dan sebenarnya tadi DJ Nana kita ada bertanya, kalaulah DJ Nana nak turut menyertai dalam seni budaya ini, terutama sekali dalam tarian, adakah masih berpeluang untuk golongan-golongan seperti DJ Nana kita, mungkin dari segi kelembutannya, adakah masih lagi boleh diasah ataupun dah terlambat untuk DJ Nana kita?
1: Saya rasa masih boleh digarap, insyaAllah.
0: Ada peluang rupanya.
1: Buat orang katalah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, kan? Betul tak? Kan?
0: Jangan jalan matilah itu. Harapnya betul lah, jalan yang tidak betul. Jalan yang lurus sahajalah. Yeah. Memang ada lah. Memang ada jalannya. Ada. Lega DJ Nana. Kalau macam, kalau lah seseorang yang betul-betul, orang kata di usia yang seperti kami, usia seperti Aida, seperti DJ Nana kita, nak menceburi bidang ini, macam mana nak melenturkan kita punya anggota badan ni, Encik Manan? Sebab nak menari ni bukan mudah.
1: Ya,
0: kita
1: betul.
0: Ada kelenturan, ada kelembutan dia. Macam mana, Encik Manan?
1: Okey. Biasalah kalau orang kata melentur buluh tu biar dari rebungnya, kan?
0: Ini jadi buluh ni macam mana?
1: Ini yang dah jadi buluh ni. Boleh jugalah lentur. Rasa-rasa kena layu dulu. Kan? Dia macam lemang lah, kena layu. InsyaAllah saya rasa boleh. Kita akan cuba sebenarnya. Macam awal-awal kata, kalau kita mahu sesuatu tu, InsyaAllah kalau kita betul-betul minat kita nak, InsyaAllah boleh jadi, kan?
0: Saya rasa Encik Manan hanya berikan jawapan yang selamat. Saya tak nampak kepastian dalam jawapan itu, tapi tak apa. Masih memberi harapan kepada saya dan DJ Nana lah. Mungkin kita dapat menyaksikan DJ Nana di hadapan, barisan hadapan untuk line up penari-penari JKKN selepas ini.
1: Boleh.
0: Sebab Encik Manan pun ada berkongsikan tadi sebenarnya JKKN ada buka peluang untuk orang awam.
1: Ya, betul. Dia macam ni, kita ada macam program-program seperti saya kata tadi, program bimbingan seni budaya, dia ada untuk komuniti. Contohnya, komuniti ni melibat jugalah mak-mak dan ni bukan anak-anak saja.
0: Mak-mak pun juga boleh. Jadi betul lah peluang tu ada.
1: Dah saya katakan tadi.
0: Saya je yang tak percaya.
1: Cuma dia kena layu lah sikit, dah jadi buluh, kan?
0: Lama tak ambil masa tu.
1: Itulah dia dah tu.
0: Abang virus kita. Nak jaga.
1: Virus juga dah pernah menari ni. Salah seorang jurulatih juga di bawah JSBN, ya, jurulatih seni budaya negara. Ya, betul.
0: Mungkin kita boleh minta Abang virus kita buat demonstrasi lepas ni.
1: Ya, boleh.
0: Dan boleh. Dan Nana menjadi penari latar belakangnya. Mungkin kita boleh saksikan nanti. Kita masih pada lalu tentang program JKKN. Dan ada program untuk melatih dari segi tarian. Dan juga AKTAP.
1: AKTAP itu pula ialah dia Akademi Teater Perak.
0: Okay.
1: Yang itu lebih kepada teater. Tapi bukan sahaja sekadar kita ajar untuk lakonan sahaja sebenarnya. Setengah orang ingat, kalau teater tu hanya lakonan, kan? Dia sebenarnya tidak. Dia melibatkan semua juga. Kita akan terapkan apa dari segi makeup, untuk perhiasan, kostum.
0: Makeup pun akan dipelajari.
1: Ada orang
0: kata, alah, makeup setakat solid je lah, mata, bibir. Kenapa perlukan akademi? Sebenarnya kenapa, Encik Manan, perlukan akademi juga untuk makeup ni?
1: Sebenarnya, bila kita bercerita tentang teater, dia tu ada watak, betul? Berwatak. So dia perlu ada apa ni, perincian makeupnya.
0: Okey,
1: kalau watak ni macam ni, macam mana kita nak gambarkan? Contohlah DJ Aida, kan? Saya diambil untuk jadi ibu.
0: Okey.
1: Kan, ibu. Sedangkan dia itu muda, nampak muda lagi ni.
0: Nampak muda.
1: Ya, muda, kan? Macam mana nak nampakkan
0: tua
1: DJ Aida ni ke sebagai ke arah keibuan ni tadi. sama lah juga macam virus kalau nak jadi atuk, macam mana kan, sedangkan betul, masih rupa muda. Itulah gunanya kita
0: perlunya ada akademi untuk perhiasan persolekan itu, bukan sekadar orang kata color je lah mata tu, tidak
1: betul.
0: Perlu ada perinciannya,
1: ada perinciannya.
0: Betul. Dan juga bila teater ni ada pencahayaannya, jadi makeup pun main peranan.
1: Kalau kita on stage, lighting, cahaya tu sangat kuat kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita tanpa tu dah pudar, akan pucat muka. Tak nampak lah dia punya, apa orang kata, wajah tu kurang lah.
0: Baik.
1: Kan, tu memainkan peranan sebenarnya.
0: Jadi kalau macam dia, contoh saya dapat watak yang seram, jadi tak perlulah makeup.
1: Kena juga sikit-sikit. Jadi itu peranan lain.
0: Saya suka Encik Manan tak bersetuju dengan statement tadi.
1: Dia kena memek muka juga tu kan, kena nampak seram tu kan.
0: Dengar tu Nana. Sebab dia selalu cakap, Aida, kalau kamu dapat watak yang seram-seram, tak apa, jangan risau, guna je wajah asli. Tidak setuju kan Encik Manan?
1: Tak boleh.
0: Saya terlalu natural beauty untuk itu. Dan selain daripada makeup, juga apa yang silibus-silibus dalam akademi teater tu
1: je. Gerak, kostum, sejarah-sejarah juga. Tentang dulu-dulu apa lakonan ni, pentas, okay, kita kena tahu kan. Pentas apa, pentas terbuka ke, pentas ni. So, sedar ruang.
0: Contoh, sedar ruang?
1: Sedar ruang.
0: Okay.
1: Kalau kita berlakon seorang on stage, macam mana kita nak cover pentas yang sebesar tu?
0: Penguasaan kan? Pentas,
1: penguasaan
0: itu.
1: Penguasaan pentas. Itu kita panggil sedar ruang kan. Blocking juga, blocking.
0: Kamera?
1: Ya, blocking. Kalau kita nak menghadap penonton, macam mana? Kalau blocking ke, apa ke? Perlu belajar.
0: Sangat banyak ilmu yang perlu dipelajari. Sebab betul, kita bukan sahaja semata-mata nak mempersembahkan skrip itu, tapi juga jiwa perwatakan itu.
1: Bercakap pasal skrip.
0: Okay.
1: Macam mana pula kita nak hafal skrip? Teknik nak hafal skrip?
0: Ada teknik juga. Ada bukan juga setakat makan kismis 7 biji.
1: Itu perlu, itu sunnah lah kan.
0: Maknanya tak cukup, masih tak lagi cukup, perlu ada tekniknya.
1: Adalah teknik yang lain juga untuk tambahkan, untuk tambahan.
0: Apa tekniknya Encik Manan?
1: Okey, macam inilah. Kalau kita nak tahu, okey, kita mungkin back to back contohnya.
0: Okey,
1: contoh DJ Aida jadi girlfriend saya lah kan. Saya boyfriend. Jadi
0: kita
1: kena, kita kena berdialog berdua lah.
0: Okay.
1: So maknanya secara tak langsung kita dapat hafal kan dialog tu. Letak dialog skrip kat tepi. Kita hafal. Jadi saya kena ambil line DJ Aida selepas ni. Apa saya kena tahu line akhir? Saya nak masuk skrip yang seterusnya. Contohnya macam tu lah.
0: Kena ada cari keserasian antara watak-watak
1: betul,
0: itu semua akan dipelajari lah di Akademi Teater
1: betul,
0: ini. Dan juga kalau macam sebelum ni, Akademi Teater ini dibuka, ada juga untuk orang awam kan?
1: Ya betul, memang dibuka untuk orang awam.
0: Maknanya yang kalau kita tengok pelakon-pelakon yang buat persembahan tu, bukan sekadar artis budaya yang ada di JKKN sahaja.
1: Tidak,
0: orang awam.
1: Dia tak, yang memang aktif ni, dia memang untuk orang awam.
0: Dia berumur, memang khusus untuk
1: untuk orang awam, bukan untuk orang-orang JKKN kan.
0: Baik.
1: Cuma pengendalinya atau
0: tenaga pengajar
1: dari JKKN lah.
0: Okay.
1: Ada yang dari JKKN dan ada juga yang kita ambil dari luar sendiri lah, contoh dari Aswara atau artis sendiri datang sebagai tetamu jemputan, macam tahun 2 tahun lepas apa ni, Cik Mior Hashim Manap. Contoh-contoh artis,
0: orang-orang hebat juga turun.
1: Ya betul-betul, yang memang dah orang kata mahir atau memang berkecimpung giat
0: memang
1: lah
0: bidangnya.
1: Dengan ya memang bidang teater. Memang mahir pengarah teater itu sendiri.
0: Dan saya pun sebenarnya hampir-hampir juga menyertai, tetapi tak ada rezeki.
1: Sebab
0: kenapa Encik Manan, kenapa masa tu saya tak ada rezeki untuk, sebab saya dah daftar, cumanya dari pihak JKKN katanya ada sesuatu yang perlu orang kata hold dulu saya punya penyertaan.
1: Saya rasa kalau tak siap saya pada tahun tu antara dua. Satu ialah masa time tu, time COVID tu kan,
0: betul.
1: Yang keduanya mungkin tahun tu kita buat untuk all, kita buka hanya untuk all stars.
0: All stars maksudnya?
1: All stars tu maknanya yang pernah, pelajar-pelajar yang dah pernah mengikuti act tap itu sendiri.
0: Dibawakan semula, yes, dibawakan pelakon-pelakon semula. Senior lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, maknanya dia. Memperkenalkan balik pelakon-pelakon senior-senior ni, yeah. Selain apa orang kata kita ambil wajah-wajah baru,
1: yeah, betul.
0: Kita nak faham. Tapi tahun ni ada penyertaan lagi?
1: Kalau difahamkan, insyaAllah tahun ni akan dibuka act tap ni penyertaannya. Bolehlah memohon nanti kalau dah ada iklan ni dah keluar.
0: Okey.
1: Berumur 16 hingga 45 tahun
0: ke ada peluang.
1: Saya.
0: Nana, ada peluang. Abang ada Fairuz, peluang. Ada peluang.
1: Boleh boleh boleh. jangan ni kena cepat rebut peluang sebab terhad.
0: Okay.
1: Ya, betul terhad.
0: Sangat terhad. Dan sebenarnya art ini sangat popular lah sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Ramai penyertaan.
1: Ya, kan? Betul. Berebut orang nak.
0: Sentiasa
1: orang
0: full house.
1: Ya. Dan kita pun akan adakan audition juga.
0: Ada audition.
1: Ya.
0: Jadi mungkin kita nak berehat, tapi sambil kita berehat ini, Cik Manan boleh kongsikan dengan Aida tips-tips dan teknik untuk Aida nak beraudisi nanti.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Terus kekal bersama dengan Pro FM Adi Hibran. Ada informasi untuk kaum aja.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: Ya, assalamualaikum, selamat petang buat semua pendengar setia Perak FM. Masih lagi kita di ruangan Silang Budaya Kulu Kelor untuk kita bercerita dan nak menyelam lebih dalam tentang seni budaya ini bersama dengan tokoh budaya negeri Perak kita ini, Encik Manan Miah Wabullah. Dan kalau tadi kita dah bercerita tentang pemodenan, di mana ada kebudayaan yang ada dimasukkan elemen-elemen terkini, zaman kini dan sebagainya. Kalau macam contohlah Encik Manan, kalau kita tengok kalau majlis-majlis pun seperti perkahwinan dan sebagainya dah kembali kepada tradisional. Dah kembali konsepnya ke arah kebudayaan zaman dahulu, tradisi dahulu. Mungkin dalam majlis itu boleh diselitkan juga ke Encik Manan tarian-tarian kebudayaan Perak ini? Yang mana yang sesuai sebenarnya untuk dimasukkan? Ataupun sebenarnya tarian-tarian ini perlu ada mereka punya, orang kata, event-event tersendiri.
1: Konsep dia, ya? Sebenarnya boleh je kan, kebudayaan ni tak ada masalah. Sekarang pun ramai, kalau kita lihat banyak permintaan. Saya baru je habis show, ya, buat saya bawa kanak-kanak lagi. Budak-budak pra je pun.
0: Menari?
1: Ya, menari.
0: Untuk dekat perkahwinan?
1: Ya, untuk majlis perkahwinan.
0: Oh, ala comelnya.
1: Dekat The Roots Tanjung Rambutan.
0: Okay.
1: Dekat ada. Ya, dekat situ. So, di situ kita dapat lihat kan. Sebab tuan rumah atau itu sendiri, dia nak, dia kata, saya nak yang remaja, saya tak nak yang remaja-remaja dah. Saya tak nak tengok kumpulan sana Perak dah. Dia jemu. Saya nak tengok yang kanak-kanak yang kecil-kecil, yang comel-comel.
0: Masih lagi yang kata,
1: Cik Manan boleh dapat carikan tak? Dia kata. Saya kata, insyaAllah ada. Saya ada grup ni.
0: Tapi saya, memang itu dari kumpulan Cik Manan sendiri atau JKKN?
1: Bukan-bukan juga. Ya, betul. Dia bukan dari JKKN. Dari saya lah. Saya mengajar di sekolah tu.
0: Baik.
1: Jadi secara tak langsung, sebenarnya dia masa tu ada pertandingan pera untuk sekolah-sekolah kan, pertandingan tarian pera. Jadi secara tak langsung sekolah dia tu, dia terus tubuhkan dah
0: satu kumpulan
1: kebudayaan tu.
0: Kumpulan kebudayaan.
1: Dah jadi satu kumpulan pula.
0: Betul.
1: Sebagai satu persamaan. Tak, saya kata tadi awal-awal kan, dah menjana ekonomi untuk
0: sekolah itu sendiri. Secara tak langsung.
1: Ya, secara tak langsung.
0: Kita ingatkan bila sebut tentang kesenian, tarian dan kebudayaan, persembahannya semua sekadar hiburan. Ya, sebenarnya banyak kita boleh peroleh.
1: Ya, betul.
0: Dan juga
1: itulah dia, saya rasa tak ada masalah. Sekarang kembalikan semula zaman-zaman dulu kan.
0: Betul.
1: Tarian Perak ke, tarian-tarian tradisional kita lah ni, inang, zapin, joget kan.
0: Dan mereka buat persembahan tarian apa tu, Cik Manan?
1: Hari tu mereka buat zapin dan joget lah.
0: Kecil-kecil dia, comelnya. Memang had umur tiada lah ya sebenarnya untuk mempelajari seni ni.
1: Ya, betul. Itulah saya kata, 6 tahun, 5 tahun boleh menari. Dan menari dengan bagus sekali.
0: Dan sebenarnya macam mana Encik Manan, exposure ataupun pendedahan kepada ibu bapa yang nak bawa anak-anak mereka masuk ke dalam dunia seni ni? Sebab kadang-kadang tak semua orang ada peluang dan ada pengetahuan untuk orang kata menceburi bidang ini. Kalau macam Encik Manan, macam mana cadangan Encik Manan untuk ambil langkah pertama mereka nak masuk dalam dunia ni?
1: Pada pandangan saya lah, biasanya dari peringkat awal ni selalu dari peringkat sekolah lah, ya. Peringkat sekolah sebenarnya. Kita bagi pendedahan ke sekolah-sekolah. Macam sekarang pun banyak program-program kita tengok dekat sekolah dah diperkenalkan. Contoh seperti kurikulum kan, sekolah kelab dan persatuan. Jadi dari situlah, kalau betul anak kita ada bakat, ada minat, why not kita hantar mereka dekat sana kan?
0: Beri pendedahan.
1: Ya, kadang-kadang kita tak tahu anak kita ni
0: ada bakat.
1: Ada bakat.
0: Tak sangka Nana boleh.
1: Ya, betul.
0: Nana boleh bawa watak timpang.
1: Kita tak tahu apa kita ni, nilai kita ni dekat mana kan?
0: Betul. Buka pintu untuk mereka.
1: Ya, gifted. Mana tahu Allah kata, betul. Ada gifted awak ni. Oh, boleh pandai main muzik. Awak ni boleh jadi seorang penyanyi. Betul tak? Awak ni seorang penakut. Soal ni sebab penari. Macam saya kata tadi, saya pun tak tahu macam mana saya boleh terjebak atau terlibat dengan penari ni kan.
0: Sedangkan Cik Manan sendiri pun di usia remaja, baru terjebak.
1: Betul. Sehingga sekarang saya bergiat dan Alhamdulillah sampai bergelar dapat ni tokoh budaya negeri Perak.
0: Alhamdulillah sendiri, kan? Satu penganugerahan yang besar macam mana ni. Tapi kalau kita sentuh tentang penganugerahan ini, boleh tak Encik Manah kongsikan macam mana momen menerima anugerah itu, apa perasaannya?
1: Itulah sangat terharu lah sebenarnya, dan berterima kasih banyaklah kepada keluarga-keluarga saya, ibu bapa saya, isteri dan anak-anak, kan, banyak beri galakan lah. Mereka faham dengan saya, selalu tinggal rumah, kan, minggu-minggu keluar.
0: Komitmen.
1: Ya, betul, komitmen, kan. Saya tahulah, dia orang tahulah macam mana. Itulah sehingga ke hari lah, apa, bergelar sebagai tokoh budaya negeri Perak, kan. Jadi, saya pun juga dari awal banyak melibatkan, dengan negeri Perak sebenarnya, membawa nama lah ke pesada antarabangsa. Kalau tak silap saya, saya ke lebih ke 15 negara saya buat persembahan. Turki lah, Itali lah, Spanyol lah, Dubai lah.
0: Saya nak ke satu Russia. Negeri pun belum tentu lagi. Ini apatah lagi
1: orang kata
0: negara.
1: Rezeki, kan?
0: Oh, betul.
1: Itulah kata, apa orang kata, dengan seni dan budaya ni, kita boleh keluar
0: meluaskan
1: negara.
0: Perjalanan.
1: Meluaskan pengalaman, meluaskan perjalanan. Siapa sangka, kan? Saya. Saya sendiri tak menyangka. Macam yang kata, moment ni, tak sangka. Tiba-tiba saya boleh, tiba-tiba saya dia pergi ke luar negara, kan. Ke France. Pertama saya ke Medan. Pertama saya ke Medan, Indonesia. Lepas tu tiba-tiba ke France. Dan terus-terusnya lah. Vietnam lah. Busan, Korea lah.
0: Kata, kan. Alhamdulillah, rezeki. Dan dia, kalau orang kata Cik Manan pun sebagai seorang tokoh budaya Perak, 40 tahun dah berkarya dalam perjalanan seni ini. Momen paling manis lah Cik Manan. Kalau boleh pilih satu, mesti banyak. Dengan 15 buah negaranya, mesti banyak.
1: Betul,
0: tapi kalau
1: banyak.
0: Yang paling yang Cik Manan macam...
1: Tapi saya rasa yang paling saya ni sekali dekat Turki lah. Ya.
0: Okay.
1: Kumpulan kami memang banyak dapat kemenangan, anugerah-anugerah. Contoh, penari terbaik, kostum terbaik. Dan dibawa ke stesen TV mereka juga.
0: Wah.
1: Saya salah seorangnya ditemubual di sana. Dan kami buat persembahan di program TV mereka. Bukan semua kumpulan yang, sebab itu festival. Banyak kumpulan-kumpulan dari negara-negara
0: yang dipertandingkan
1: luar. Dipertandingkan negara-negara luar. Sehingga kalau tak saya ada 42 buah negara. Termasuk
0: Senik.
1: Indonesia, Singapura. Banyaklah. Kadang-kadang negara yang kita tak kenal pun ada, kan. Macam mereka sendiri. Sebab tu kita kena kenalkan Malaysia. Dia kata Malaysia. Mereka tak boleh buat Malaysia. Malaysia. Dia orang pun tak tahu kat mana, kan.
0: Sekejap, biar saya perkenalkan dengan tarian saya.
1: Itulah, dari situlah, kan, kita perkenalkan negara kita. Itulah momen yang saya tidak dapat lupakan. Dan saya juga, gambar saya sendiri keluar di surat khabar sana luar. Ada keratannya sampai sekarang saya simpan.
0: Itulah yang orang kata buktilah kita punya jasa, Cik Manan.
1: Ya, betul. Dan terima kasih jugalah kepada Kerajaan Negeri Perak, kan, kerana melaja kami lah ke sana lah. Alhamdulillah.
0: Baik, Cik Manan. Orang kata perjalanan Cik Manan pun cukup panjang. Anak murid pun ramai, kan. Kalaulah satu hari nanti Cik Manan macam mana pun, lambat laun pun Cik Manan akan meninggalkan dunia ini juga.
1: Betul.
0: Akan mewarisi dunia ini kepada dunia seni ini kepada anak-anak murid Cik Manan. Jadi apa harapan Cik Manan untuk mereka mewarisi ini? Apa yang Cik Manan mengharapkan yang mereka akan kekalkan, mereka akan bawa sehingga ke depan? Harapan Cik Manan kepada anak-anak murid yang pernah menjadi dan belajar di bawah Cik Manan ni.
1: Itulah orang kata bagi depan saya lah. Dunia seni ni dah sebati lah dengan jiwa saya. Sehingga ke hari ini pun saya masih meneruskan juga dunia seni ni, kan. Jadi itulah sangat-sangatlah saya berharap, atau harapan saya paling tinggilah, harap tinggi sangat kepada anak-anak murid saya supaya dapat menggalas atau membawa seni budaya kita ni supaya lebih ke hadapan, jangan ketinggalan lah, jangan tertinggal lah, ditinggal oleh arus peredaran. Walaupun arus tu ada, zaman tu berubah, tapi seni kita ni jangan berubah, biarlah dia tetap kekal, tetap sinonim dengan masyarakat kita, komuniti kita, ya, bangsa kita, identiti kita. Saya harap sangatlah menjadi warisan. Jangan dilupalah warisan nenek moyang kita itu. Harap-harap sangatlah
0: Baik. Dan mungkin Encik Manan juga, kita pun sebenarnya berada di penghujung rancangan Silam Budaya ini, dan mungkin Encik Manan, selain itu adalah pesanan dan harapan untuk anak murid Encik Manan, dan macam mana pula pesanan dan harapan Encik Manan untuk masyarakat negeri Perak dan kelanjutan budaya dan seni ini untuk diteruskan sehingga bila-bila lah.
1: Pada saya sendiri juga, seni budaya ini harus, perlu, bukan harus lagi, perlu diterapkan, diteruskan ya, supaya tidak ketinggalan. Lebih-lebih lagi di negeri Perak kita sendiri, kita harus kekalkan budaya-budaya Perak kita, seperti seperti tarian-tarian dabus kita, tarian lingguk kita, ya, apa ni, zapin padang cangkat kita, gambus padang cangkat, harus kita kekalkan, jangan ditinggal. Kita kena perbanyakkan lagi persembahan-persembahan di public-public, di awam-awam, di
0: dipertontonkan
1: lagi. Dan kalau boleh, kita jangan harap anak-anak muda kita ni menjadi penonton saja.
0: Baik.
1: Kita bawa sekali mereka kan. Jadi benda tu tak akan terkubur.
0: Baik. Biarkan mereka juga menjadi pewaris penggiat seni.
1: Betul. Itulah harapan sebenar-benarnya. Jadi benda tu akan berterusan buat selama-lamanya. Sebab kita ni dah makin sehari semakin, apa orang kata, dah uzur kan, dah tua. So itulah harapannya. Mereka lah pelapis-pelapis kita ni. Macam saya sendiri kan, harap-harap adalah pelapis saya nanti, anak-anak murid saya yang ramai-ramai tu kan. Harap
0: mungkin,
1: sangat.
0: Mungkin saya juga berkesempatan untuk menjadi anak murid Encik Manan selepas
1: insya
0: ini.
1: InsyaAllah. Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah. Mana tahu. Jangan lupa join ArtTab nanti.
0: Ambil peluang.
1: Ya, ambil peluang. Dan ArtTab kali ni juga saya rasa lebih lebih ke hadapan. Kerana kita akan berkolaborasi dengan Aswara itu sendiri.
0: Aswara akan turun bersama sebagai tenaga pengajar.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Ini ini memang edisi yang lebih, orang kata, advance lah.
1: Advance lah, ya, betul. Selain daripada itu, sijil yang kita keluar ni, dia ada nilai. Sebenarnya pelajar-pelajar yang keluar ArtTab Perak ni, dia boleh sambung terus ke Aswara. Terus buat untuk diploma atau degree. Itulah bagusnya dia. Bagusnya. Dan juga terus ke dengan France juga, satu universiti France. Saya tak ingat nama universiti tu, tapi dengan boleh sambung terus master dengan universiti France tu.
0: Ini sangat peluang keemasan untuk menimba ilmu, sebab tenaga-tenaga pengajar memang orang-orang yang hebat, barisan orang yang memang kekuatannya, fortenya di situ.
1: Fortenya, betul. Masya-Allah. Jadi so kita dah wawarkan ni, jangan lupa ambil peluang ni, ambil kesempatan ini. Macam DJ Enah sendiri.
0: Macam dia berminat betul.
1: Boleh, insyaAllah. Mana tahu.
0: Tapi saya memang berminat dengan dunia seni ini. Memang waktu saya belajar pun, saya pernah sebenarnya menyertai teater, kelab teater. Jadi jadi saya memang, insyaAllah, cubalah mengambil peluang untuk menjadi anak murid Encik Manan pula selepas ini.
1: Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah.
0: Terima kasih Encik Manan. Jumpa nanti. Terima kasih Encik Manan menemani Aida di ruangan Silam Budaya hari ini. Terima kasih juga dia ucapkan buat penonton-penonton setia kita di Facebook Live yang bersama-sama menemani dan memeriahkan ruangan komen di Facebook kita, dan juga buat pendengar setia yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Sekali lagi, terima kasih Encik Manan bersama-sama dengan kita hari ini. Sehingga kita bersua lagi minggu depan, masih lagi kita di Hulu Kelor. Jadi terus kekal bersama dengan Perak FM, dan selepas ini juga di ruangan Moh Gebang ini ada perkongsian dan perisian yang menarik untuk ada kongsikan bersama dengan Koma. Terus kekal bersama dengan Perak FM, 18 jam sehari untuk Koma aja.

0: vamos aí, vamos cá. Juan Cuales.
1: Juan Cuales. Cuales, le romano, Mica.
0: Cague, cague. El pan gota, le tapi. Kempatan, Victoria Free.
2: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek tangi dekat parit.
1: Ikram tu ni ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini bagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma.

0: terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari. Bersama dengan saya hari ini, Aida Sezali di ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Dan seketika nanti, kita akan ikuti Warta Perak 4.30 petang disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Jom dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Berincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum meraja.

Terima kasih buat sahabat-sahabat pendengar Rock Perak FM yang masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini. Saya Aida Sezali menemani hujung minggu koma di ruangan Mohgebang sehingga jam 7 malam. Jom kongsikan cerita hujung minggu koma. Mungkin ada dalam perjalanan masa inilah orang kata bosanlah Aida tengah jam ni. Bolehlah kongsi-kongsi apa yang koma lakukan untuk menghilangkan rasa mengantuk, untuk menghilangkan rasa bosan di dalam perjalanan pulang ke kampung tu. Hantarkan sahaja cerita koma, kongsikan juga perjalanan koma di 0102007055. Sebentar nanti kita akan ikuti warta pula berita utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan Pro FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
2: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
2: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
2: Kadang-kadang dalam terutama siaran video dashcam, kadang-kadang ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohamad Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
3: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
4: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
5: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Maka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: di frekuensi 95.6
1: untuk komen aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Komen tahu ke dia?
4: Pada hari ini 24 hari bulan Mei dalam tahun 1947, Sultan Abdul Aziz Al-Muqtasim Billah Shah, Sultan Perak ke-31, telah menulis sepucuk surat kepada Sir Edward Jenner, Gabenor Malayan Union, untuk memaklumkan tentang lagu kebesaran negeri Perak yang serupa dengan lagu bertajuk Terang Bulan. Baginda menegaskan bahawa asal-usul irama lagu kebesaran negeri Perak ini telah pun wujud pada zaman Sultan Idris Murshidul Azam Shah, Sultan Perak ke-28, sewaktu baginda melawat England. Irama tersebut berasal daripada sebuah lagu Perancis yang terkenal di Pulau Seychelles suatu ketika dahulu. Lagu Terang Bulan yang diciptakan sekitar tahun 1920-an tersebut sebenarnya telah dipopularkan menyerupai irama lagu kebesaran negeri Perak. Baginda juga menegaskan supaya lagu Terang Bulan tidak dimainkan di majlis hiburan kerana boleh mencemarkan martabat lagu kebesaran negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
5: Di tanah di mana?
6: Koma kat mana? Koma kat mana?
7: Ini you belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
8: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Butir dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
9: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja!
7: Untuk kamu aja.
9: Aja menang!

0: Moge Bang bersama dengan saya Aida Sezali. Ada temankan di hujung minggu koma hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026. Dan ada kongsikan info trafik di sini di mana ada laporan mengenai trailer rosak di kilometer 231.4 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan, jadi kamu pandu dengan berhati-hati. Juga ada laporan berkenaan dengan kerja pengalihan kemalangan di kilometer 402 dari Lembah Beringin ke Tanjung Malim. Lorong kiri, lorong tengah ditutup, trafik perlahan. Buat kamu yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati. Mungkin ada kawasan yang baru saja sidang seroyat, yang baru lepas hujan, dan mungkin juga masih lagi ada kawasan yang sedang hujan ketika ini. Jadi buat kamu yang sedang memandu lagi-lagi di musim hujan ini, jangan main telefon sambil memandu. Bayangkan kalau ada katakan lopak air di depan itu, sebelah tangan dah sibuk dengan pegang telefon, sebelah tangan lagi pegang steering, tapi mata kita tak fokus apa yang berlaku di depan. Sekelip mata sahaja tayar boleh hilang kawal. Jadi korma rasa sempat ke kalau korma nak pegang semula steering dan kawal kereta korma? Jadi pastikan korma sentiasa fokus pada pemanduan, dan Aida doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.
1: Jikalau mahu mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio, kuatkan radio.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Hujung minggu ni sambil santai-santai, sedap juga kan kalau kita perkena lempeng pisang. Jadi jom, Aida nak ajak kita sama-sama mendengarkan rancangan Biz On Air hari ini untuk kita ikuti dan kita cari tahu di mana kita boleh dapatkan lempeng pisang hari ini. Biz
1: On Air. Ada saya banyak tempat lah juga saya dapat dia punya apa tempat pisang lah. Tapi ada pergi Manong, Kuala Kangsa. Betul di sekitar sinilah saya dapatkan bahan tersebutlah. Untuk satu hari biasanya 10 kilo. 10 kilo habis. Sekeping RM2.50. RM2.50.

0: Mantap lah. Lokasi okay, lokasi kami di Seksyen 18 Poh berdekatan dengan Taman Temara. Dan kami buka pada pukul 3 petang sehingga habislah setiap hari.
1: Sariti dari Bandung. Semua pendengar-pendengar di Perak FM ni agak terhibur lah dengan apa yang telah disajikan oleh Perak FM, terutamanya pada DJ-DJ yang telah bertugas untuk meriahkan lagi Perak FM.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk komen aja.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Hai, saya Zul Azim. Nak balik kampung ke tu? Sebelum balik tu, pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci agar tidak mudah dipecah. Juga maklumkan kepada jiran berhampiran serta berikan nombor telefon kita kepada jiran seandainya apa yang berlaku di rumah kita. Dan juga elakkan dari meninggalkan barang yang berharga di rumah. Selamat Hari Raya, maaf saya batin, untuk orang-orang Perak. Untuk komen.

Kamu sedang mendengarkan Pro FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Moge Bang, di mana Aida temankan komedi hujung minggu ini sehingga jam 7 malam, dan bersama-sama dengan Aida di ruangan WhatsApp Pro FM yang menemani kita juga Cik Intan dari Sao nak ucapkan selamat hari jadi dan ulang tahun kelahiran buat DJ Eli kita. Semoga panjang umur, murah rezeki, sambil layan Pro FM stesen radio nombor 1 orang Perak. Juga Wan dari Kelang Selangor juga tetap layan Perak FM. Cuaca dekat Kelang ketika ini mendung je, katanya samalah dekat sekitar Perak FM juga mendung-mendung selepas hujan. Selepas ini juga nak disulami dengan waktu-waktu senja yang bakal menjelma nanti. Dan sambil itu juga Wan nak buat ucapan selamat hari jadi buat DJ Eli, apa tu, Marvelous. Buat DJ Aida juga tak dilupakan yang sedang berkonti ketika ini, dan berpesan supaya yang memandu sentiasa berhati-hati ketika memandu. Dina Fina menghantarkan wow. Kenapa wow itu? Seronok dengar lagu-lagu yang ada payung dan belanja hari ini. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari, semestinya ada perkongsian dan hiburan yang menarik. Dan Fiz Abdullah pun menemani Aida, katanya selamat petang buat Aida yang sentiasa senyum. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada seorang sahabat juga yang bertanyakan macam mana untuk mempromosikan jenamanya. Jadi kalau koma nak mempromosikan jenamanya,

nama koma, boleh terus hantarkan ke email marketingrtmpera@gmail.com. Di Pera FM ada hiburan, ada informasi, semestinya untuk koma aja. Terus kekal bersama dengan kami 18 jam sehari.

0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
1: Terima kasih saya dah ucapkan atas kesetiaan koma. Apa khabar koma? Apa dibuatnya petang-petang ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan nak mencari tempat untuk makan tengah hari. Mungkin juga ada yang bawa anak-anak bersama untuk menjamu selera makan tengah hari walaupun kita dah masuk petang. Tapi tak apa, boleh juga. Masih lagi ada kesempatan itu. Dan di sini juga ada nak ingatkanlah yang mana membawa bersama anak dalam kenderaan. Pastikan aktifkan child lock untuk kedua-dua pintu belakang. Sekiranya anak pula duduk belakang, pastikan kita aktifkan child lock tu, barulah kita bergerak, okay? Bawa kereta kita tu ke mana-mana sahaja kita nak pergi. Pastikan juga tali pinggang dipakai betul sepanjang perjalanan. Bagi tahu anak kita, pintu cuma boleh dibuka bila kita arahkan, bila kita suruh, supaya mereka tidak buka pintu secara tiba-tiba yang boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain.
2: Lagi di Perang FM petang ni pun, ya.
3: Alhamdulillah, ya. Dapat kita bersama lagi petang ni dalam segmen Moh Gebang. Dan juga untuk 3 hingga 4 petang. Apa lagi rancangan kita?
2: Bersurah banjar lah kita. Yalah. Kalau minggu lepas pun, ya. Kata apa yang kita kongsi, Bo?
3: Minggu lepas, ya. Tapi kalau minggu ni kita dah ada dah.
2: Minggu ni apa dia, Bo?
3: Minggu ni janak. Minggu lepas patuhan.
2: Kenal.
3: Dia
2: macam Nandu jugalah.
3: Nandu jugalah. Tapi kalau patuhan ni lebih mengenal. Janak ni maknanya ialah nyenyak. Dia lebih kepada tidurlah, guring.
2: Hari Rabu hari ni, macam biasa Eli dengan Pak Ayah kembali bersiaran di Perang FM. Dan kita nak mulakan dengan seloka pantun. Assalamualaikum Pak Ayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
2: Alhamdulillah Pak Ayah. Alhamdulillah Pak Ayah pun nampak sihat.
4: Yelah,
2: awesome. Komo awesome. Pak Ayah dan Eli pun awesome juga. Okey Pak Ayah. Macam seloka pantun kita lah Pak Ayah. Setiap minggu ramai yang menunggu kita. Yang kalau sebelum ni kita bagi pembayang. Kali ni kita bagi tema. Hari ni Pak Ayah,
4: kita bertemakan janji. Rendang sungguh pokok keranji. Patah dah hanya dengan gergaji. Kisah cinta lama telah berjanji. Kesudah rupanya kau lupa janji.
2: Okey, tebang tinggi burung merpati. Hinggap di dahan kayu meranti. Kalau berjanji kenalah tepati. Tak tunaikan buruk menanti. Di konti kita hari ini, tetamu kita dikasihi, iaitu yang berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Mamat Samin, ya. Mesti ruang bahasa dan pustaka. Macam biasa doktor, kita buat berapa segmen tu kan?
5: Ada 6 segmen. Yang pertama uniknya dialek Perak. Yang kedua ialah tata fokus hari ini tata bahasa. Yang ketiga segmen biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
2: Segmen 4.
5: Yang keempat kebenaran kata. Yang kelima peribahasa atau simpulan bahasa. Dan seterusnya. Dan yang keenam ialah imbas kembali dialek Perak. Dan kuis lah.
2: Baik.
6: Masa kita dengarkan lagu dari persembahan Dwayne atau nama sebenarnya Ridzwan Abu Hassan, merupakan salah seorang penyanyi yang mencipta nama dari pertengahan era 80-an sehingga ke 90-an. Terkenal dengan lagu-lagu bergenre balada melankolik dan pop yang sehingga kini masih lagi menjadi siulan peminat setianya. Dan sebuah lagu dari Dwayne tadi, Satu Penantian, lagu diterbitkan pada tahun 1985, merupakan sebuah lagu yang meloncakkan nama Dwayne sebaris penyanyi popular tanah air. Maksudnya kita bukan itu salah satu lagu lagu yang kita senaraikan dalam ruangan Moh Gebang untuk hari ini.
0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moh Gebang untuk minggu ini.
7: Raya dah nak dekat ni. Dah servis kereta ke? Yang mana nak balik jauh tu, selenggaralah kenderaan anda terlebih dahulu. Semoga perjalanan kita bertambah lancar di hari raya nanti. Balik kampung. Dan pesanan ikhlas ini dibawakan oleh saya, Zamani, untuk Homer aja.
8: Balik kampung, hati girang.
2: Macam
1: Terima kasih mendengarkan dan menjadikan Pure FM sebagai peneman hujung minggu koma bersama dengan saya Aida Sezali. Terima kasih juga ada ucapkan buat Kak Liza dari kampung Cik Zaina Cemor. Katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar-pendengar Pure FM dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Juga ada pesanannya supaya berhati-hati ketika memandu. Kak Azizah Seron kita pun hadir di ruangan WhatsApp Pure FM ketika ini. Katanya nampak ucapan untuk suami tercinta akak. Sweet. Yang tengah mengemeh tu, terima kasih cinta. Tolong ayang kemas rumah. Sayang awak sangat-sangat. Tolong kak, saya ini masih lagi single. Tolong hiburkan saya. Tapi saya suka bila suami isteri ataupun pasangan sentiasa membantu di rumah, itu yang diperlukan. Barulah kita sama-sama boleh mengeratkan kasih sayang lagi, menguatkan lagi kasih sayang juga. Sama bila sama-sama bekerja ni memudahkan urusan sesama sendiri. Barulah apa?
8: Oh,
1: dia single. Dia. Tak payah bagi tahu masyarakat. Tak perlu bagi tahu majmuk.
8: Awak kan single. Awak mana tahu?
1: Saya tahu. Saya baca daripada WhatsApp daripada Kak Azizah Seron pun saya boleh membayangkan situasi itu. Jadi setakat ini dahulu tu kata saya menemani kamu di ruangan Mogebat ini sebab saya nak pergi meraung di tepi bucu. Sekian dahulu dari saya sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam, selamat petang. Dan selepas ini di jam yang berikutnya kamu akan bersama dengan rakan setugas DJ Mim untuk ruangan Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan kita akan bersama-sama ikuti rancangan tausiah. Apa tajuknya? Penerbit kita? Penerbit kita pun dah tak ingat dah tajuknya. Tapi apa pun. Terus kekal bersama dengan Pure FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak. Assalamualaikum.
9: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah bersama Sahibul Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabat-sahabat muda rosah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya dan mengira muda rosah kita ini sebagai salah satu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha kita kembali kepada Allah dengan penuh keredoan, kita redha dan apatah lagi kita mengharapkan keredoan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk kepada, semalam kita dah masuk hadis nombor 39. Hadis 39 memberikan satu, sepatutnya kita merasa tersenyum. Kita tersenyum bukan sekadar terukir pada mulut kita, tetapi senyuman kita pada hati kita yang berbunga-bunga. Kerana Allah izinkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempias daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita tidak ditulis sebagai berdosa ataupun dihapuskan dosa kita bila perkara-perkara dosa dan maksiat itu kita lakukan atas dasar tiga perkara. Yang pertama, al-khata', kita tersilap. Kedua, an-nisyan, kita terlupa. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, kita dipaksa. Jadi tiga perkara ini, hadirin mukminin sekalian, tiga perkara ini tajawazah li. Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku kerana asbab li di sini. Ha, jadi teruskan, alhamdulillah. Kita akan nanti terus meneraka, ada 12 subtopik dalam hadis ini penghuraiannya. Dan tuan-tuan, saya jamin tuan-tuan akan menemui nanti. Dan mudah-mudahan ia sangat menyedarkan kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini kita akan meneliti beberapa perkataan. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala.
11: tajawazali maksudnya kalau diterjemahkan dalam kitab ini, memaafkan umatku li kerana aku. Perkataan li itu, kalau kita solat pun kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan dalam hadis ini menyebut sesungguhnya Allah mengampunkan dosa umatku kerana aku. Apa maksud kerana aku? Disebabkan aku, asbab aku, dan kesebab kebesaran dan ketinggian kedudukanku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memberi ketenangan kepadaku, ketenangan kepada hatiku. Mengapa disebut ketenangan kepada hatiku? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tenang kalau dia memikirkan ada di kalangan umatnya itu nanti tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Nabi tidak tenang. Aqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi SAW sangat-sangat mengharapkan kita ini semua diampun oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sangat susah hati kalau umatnya itu dihimpit dengan problem, dengan masalah. Jadi Nabi SAW mendapat kelegaan apabila satu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengampunkan umatnya disebabkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diampunkan umatnya itu disebabkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tiga perkara tadi. Pertamanya ialah al-khata', tersilap. Yang kedua an-nisyan, lupa. Contoh-contoh lupa kita juga akan temui pada siri mudarasah akan datang. Wa mastukrihu alaihi, dan perkara-perkara yang dipaksa. Tajawazali ummati, tajawazali an ummati. Allah memaafkan dosa disebabkan aku, kemuliaan aku, memberi kelegaan kepada aku, an ummati, daripada umat. Umatku itu ialah umat yang menyahut. Ini beza. Ummatul ijabah. Umat yang menyahut dakwah Nabi. Umat yang menerima dan juga memperjuangkan dakwah Nabi. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang dipanggil ummatul ijabah, menerima. Tetapi di sana ada juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak, tidak ijabah, tetapi rafidah, menolak. Menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal lagi, dan barangkali bukan menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal, dia terima Nabi tetapi dia menolak syariat Nabi. Dan ada yang menerima syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi memilih-milih. Ada yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani apa yang Nabi SAW bawa, memilih-milih apa yang Nabi SAW bawa, tetapi amat sedikit mereka yang memperjuangkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ini empat kategori ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan pertama tolak daripada awal lagi. Dan pecahan daripada itu, ada yang tolak dan ada yang lawan balik Nabi SAW. Yang ini tak masuk dalam kategori. Tidak masuk dalam kategori keistimewaan ini. Yang Allah ampunkan dosanya sebab lupa, sebab tersilap dan juga sebab dipaksa. Tak masuk. Mereka yang tolak, mereka yang melawan. Ada yang menerima, beriman tapi dia tolak syariat. Ada juga begitu. Saya umat Nabi Muhammad tapi dia tolak hukum hakam Allah Ta'ala. Ada yang menerima hukum hakam tapi selektif, terpilih-pilih. Ada yang menerima seluruh hukum hakam tetapi dia rasa itulah klimaks hidupnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memperjuangkan, tak kisah apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena, tuan-tuan sekalian, kena upgrade diri kita. Umatku adalah umat yang menyahut kategori nombor 4 tu, iaitu beriman, memilih semua syariat Nabi, tidak ada, tidak selektif terhadap syariat Nabi, cuba mengamalkannya. Yang lebih penting adalah memperjuangkannya. Kerana ramai hari ini hanya memperjuangkannya acah-acah. Memperjuangkan syariat Nabi, apa yang dia rasa suka saja. Apa yang dia tak suka, dia tinggalkan. Wa'iyadzubillah min dzalik. Yang dikendaki di sini adalah setiap orang yang beriman dengan Rasulullah SAW dan menerima dakwahnya, barulah mendapat keistimewaan ini. Kemudian, terusnya Nabi kata, Al-Khata', sesungguhnya Allah memaafkan dosa umatku kerana aku pada perkara Al-Khata'. Al-Khata' bermaksud tersilap atau tersalah. Ia adalah lawan kepada sengaja. Ha, kalau sengaja, khata' di sini bukan lawan kepada betul. Kan, salah lawannya betul. Bukan yang ini. Maknanya kalau kita buat ibadat kita, tak belajar, kemudian kita tersalah buat. Ha, contohnya, kita nak agihkan zakat kita sendiri, tetapi kita tak nak belajar asnaf yang 8 itu, tapi kita nak bayar sendiri. Tiba-tiba kita bayar zakat kita kepada yang kita sangka asnaf, tapi dia bukan asnaf. Kita di sini disebut tersalah. Bukan tersalah, salah maksudnya sebab tidak ada ilmu. Yang ini tak masuk. Zakat kita tak sah dan tak masuk, tuan-tuan sekalian, dalam dalam keistimewaan hadis ni. Tersalah di sini adalah lawan kepada sengaja. Maksudnya kita buat sesuatu itu tanpa kita sengaja, tersilap. Seperti seorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba perbuatannya bukan kena pada sasarannya. Contohnya pembahagian zakat tadi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bayar zakat sendiri, nak distribute sendiri, nak agih sendiri, tuan-tuan sekalian, perlu ada ilmu asnaf yang 8 itu. Kalau kita salah ilmu menyerahkan zakat bukan pada asnaf, zakat kita tak sah. Berbeza dengan orang yang bayar zakat kepada amil. Once kita sudah bayar kepada amil, selesai tanggungjawab kita. Kecoyan amil selepas itu, keculasan dia, itu dosa dia dengan Allah. Adapun kita sudah melakukan, melaksanakan tanggungjawab. Jadi Al-Khata' di sini bukan bermaksud salah, lawan kepada betul, lawan kepada sah, lawan kepada betul. Khata' bukan lawan kepada betul yang dimasukkan dalam hadis ni, tetapi khata' lawan kepada sengaja. Jadi contoh dalam kitab ini disebut, contohnya seorang itu bertujuan untuk membunuh seorang kafir, sudah tentu kafir harbi lah, kafir yang memerangi. Tiba-tiba terbunuh seorang mukmin. Muka patternnya sama. Muka orang muslim mukmin itu mukanya sama. Macam majoriti musuh-musuh. Tiba-tiba kita terbunuh dia. Macam semalam saya sebut, ada orang Islam yang menjadi tentera-tentera Israel. Walaupun dari sudut fiqah, orang Islam yang membantu orang-orang Yahudi menghalau. Ini sudah dalam surah Al-Mumtahanah, tuan-tuan sebut tengok. Ayat nombor 9. Iaitu orang-orang yang menolong, membantu untuk mengusir umat Islam daripada kampung halamannya dan memusuhi umat Islam kerana agamanya. Dan orang ini, tuan-tuan sekalian, boleh diperangi. Ini contohnya tuan-tuan dalam kes bunuh tak sengaja. Barangkali ada seorang kafir terkenal dengan memusuhi umat Islam. Maka kita nak bunuh dia saja. Tetapi pelanduk dua serupa. Rupanya yang dibunuh bukan orang kafir, tetapi adalah orang Islam sendiri. Itu dipanggil Al-Khata', tersilap. Salah di sini bermaksud tak sengaja. Kemudian satu lagi situasi iaitu An-Nisyan. An-Nisyan ni maksudnya terlupa. Terlupa di sini, yang kita masukkan di sini, terlupa lawannya adalah ingat. Maknanya dia buat benda tu, dia tinggalkan benda tu. Contohnya selalu benda yang ini yang kita tinggalkan lah. Kita tinggalkan benda itu sebab tak ingat. Maka ia terlupa. Seperti seseorang yang mengingati sesuatu tetapi dia melupainya ketika ingin melakukannya. Dia terlupa. Dia nak balik nanti dia kata, okeylah nak semayang Zuhur, nanti on the way nak balik, saya singgah di mana? R&R. Kemudian dia bergebang. Dia bergebang, bergebang. Bergebang ni maksudnya berbual dalam bahasa Perak kita. Tiba-tiba terlupa sampai ke Ipoh. Ha, tuan-tuan sekalian. Jadi di situ dia termasuk dalam anisian. Ada kalanya anisian ini kita maknakan bukan terlupa tetapi tinggalkan. Contohnya Maha Suci Allah daripada terlupa. Tapi perkataan nisyan juga digunakan dalam Al-Quran. Bukan merujuk Allah terlupa tetapi Allah meninggalkan. Contohnya firman Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah tinggalkan mereka. Seperti kita jugalah. Kita lupakan peristiwa yang lama. Maksudnya kita tinggalkan memori itu. Lupa di sini sengaja tinggal. Tapi dalam maksud hadis ini bukan sengaja tinggal, tuan-tuan sekalian. Tetapi terlupa bermaksud tak ingat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sekali lagi memberikan makna kepada kita. Belajar hadis ke apatah lagi belajar Al-Quran, tuan-tuan sekalian, perlu bimbingan. Tidak cukup hanya kita membaca secara literal sahaja. Contohnya di sini, Al-Khattab yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah lawan kepada sengaja, bukan lawan kepada betul. Nisyan di sini lawan kepada ingat, bukan lawan kepada meninggalkan. Beza tu tuan-tuan kalau kita salah memaknakan. Kalau kita memaknakan anisian dalam lupa, terlupa dalam hadis ini meninggalkan, oh, kenduri besarlah mereka yang suka meninggalkan perintah-perintah Allah. Kerana hadis ini disalahfahami, Allah akan memaafkan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah, salah besar tu. Begitu juga kalau Al-Khattab. Al-Khattab dalam maksud lawan kepada betul kita buat salah. Jadi orang nanti tak nak belajar. Tak apa, saya salah pun nanti Allah ampun. Bukan di sini tidak bermaksud lawan salah. Tetapi lawan kepada sengaja. Tuan-tuan, kita berhenti di sini dulu. Saya harap tuan-tuan kita faham.

0: bayangkan. Sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
2: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
3: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
4: Yang pertama sekali, kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Apta ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih, bukan hanya pengurangan sisa, bukan juga angka statistik, tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain, ia adalah tanggungjawab kita semua.
5: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak, ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
6: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
7: Eh, jangan buat macam tu.
6: Kenapa pula? Sikit je pun.
7: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
6: Hah? Sampai macam tu sekali?
7: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
6: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
7: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
6: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
2: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
8: Boleh dengar. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Pukul 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hadid ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
0: Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Lahu mulkus samawati wal ard.

0: Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Ia menghidupkan dan mematikan, dan ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
0: Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.

0: Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran jati.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita berbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Baik, itu Kumaja Perak FM, hiburan berinformasi 7.51 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami setiap hari, setiap saat, setiap minit bersama-sama dengan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Apa pun ucapan terima kasih untuk Aida. Woi, cantik penuh Aida hari ni. Terima kasih Aida yang telah pun teman kamu dari jam 2 petang tadi sampailah jam 7 malam. Dan insya Allah untuk 5 jam berikutnya sehingga jam 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026, kamu bertemankan Mim Irawan dekat sini, insyaAllah. Okay? Jadi selama 5 jam ni kita akan terhibur dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi-informasi yang telah pun saya cari-cari untuk saya kongsikan bersama dengan kamu semua. Okay? Dan untuk malam kita bersama jam 7.25 minit malam tadi, azan maghrib sudah pun berkumandang. Harap-harap semuanya dah settle. Okay? Sebab satgi jam 8.39 minit malam, azan isyak juga akan berkumandang kejap aja lagi. Okay? Dan untuk jam ni macam biasa, kamu nak dengan minta lagu, boleh minta lagu dengan saya 8 hingga jam 9 malam. Kita ada lagu seleksi pendengar kita, boleh minta hantarkan ke 010-200-7055. Jam pukul 9 nanti kita ada seleksi pendengar irama warisan pula. Lagu-lagu etnik kreatif lah, lagu-lagu macam-macam lagu-lagu lah. Kamu kena dengarkan sama sejam tu untuk irama warisan kita. Okay. Alright, jom kita dengarkan ini ekspedisi kepada kamu yang mungkin sedang memandu, dah kata orang dah mulakan perjalanan malam ni, nak balik ke kampung kan, raya haji ni. Hati-hati, okay? Pastikan kamu dah check kereta kamu dulu, okay? Semuanya dah berfungsi dengan baik baru kamu memulakan perjalanan. Okay, apapun, hati-hati semuanya. Saya doakan agar semuanya selamat dan dipermudahkan, insyaAllah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Tokong mengaja. Ipoh, Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Baik, Tukar Maja FM, hiburan berinformasi 8.22 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami untuk malam ini 24 Mei 2026 berteman kami Mirawan dekat sini. Okey, mental sihat anda hebat. Kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Di mana terdapat beberapa tip yang boleh diamalkan untuk memastikan kesihatan mental berada dalam keadaan yang baik. Antaranya, kita boleh lakukan aktiviti fizikal seperti beriada, kan, boleh buat senaman, kan. Jadi untuk dapatkan mental yang sihat, kita kena dapatkan tidur yang cukup, rest yang cukup, okey. Untuk orang dewasa macam kita ni 8 jam sehari lah, okey. Kena dapatkan lah, jangan kurang daripada 6 jam, okey. Dan berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, kan. Kamu mesti ada kawan baik ataupun kamu ada sahabat yang kau merasa kau meras sangat dengan dia, kau percaya sangat dengan dia, bolehlah kau mencerita kat dia, kan. Elakkan pengambilan rokok ke alkohol ke benda-benda ni, jangan, okey. Lepas tu dapatkan bantuan profesional jika perlu, dan yang paling penting juga dalam seharian kita, kita kena makan secara sihat. Ada berkaitan juga dengan mental kita, apa yang kita makan, tau. Badan kita, you are what you eat, saya pernah baca dulu, okey. Jadi makan secara sihat, cukup-cukup separuh, tambah-tambah aku yang nak makan malam sekarang ni, okey. Mungkin tengah terdengar saya cakap ni, kan, ala baru nak tambah, kan, tambahlah. Tapi kau makanlah suku separuh tu, kan. Suku tu biarlah protein, suku lagi tu kita punya nasi, dan separuh yang besar tu sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Itulah makan secara sihat, okey. Mental sihat anda hebat, okey. Kalau kau mendapatkan hikmat kaunseling ataupun bantuan sokongan sosial, kamu boleh hubungi di talian HEAL 15555. Ni sebenarnya talian bantuan krisis kesihatan mental. Kalau kau tak tahu nak mengadu siapa ke, tak tahu dah sangat dah. Itulah nombornya 15555, okey. Alright, kejap lagi banyak lagi yang akan saya kongsikan bersama dengan kamu semua. Nak minta lagu 0102 007055. Okey, kejap lagi kita ada lagu yang diminta oleh Cici Ayam dari Batu Gajah. Ingat tak saya lagi? Mestilah ingat, kan. Orangnya handsome, kacak dan bergaya, okey. Nak dengarkan lagu Feminim Kini, katanya selamat menyambut Hari Raya Haji, alhamdulillah, okey. Juga kat bawah Perak dari zaman Mesra Ayat Kampar, assalamualaikum, selamat bersiaran malam, katanya Mim, semoga Mim sihat selalu, amin ya rabbal alamin. Menghiburkan Kak Mawar dan kawan-kawan. Itulah, kalau ada lagu Ella nak dengar malam ni, tak ada masalah. Satgi saya pasang, kita lain lagu Raya dulu satu. Ini dia Eliana, Raya Balik di Perak FM. Tukar Maju.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya, Kai. Sejak siang tadi, trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun, masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izzi Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16-21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: cinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.

0: lah tu.
1: Apa, okay,
0: yelah nak kahwin buka mata.
1: Oh tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula, tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungku nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Baik, Tokoh Maja Pera FM, hiburan berinformasi 9.33 minit malam sekarang ini. Alright, masih lagi bertemu kami Birawan dekat sini di jam yang ketiga dalam Atau Koma kita untuk hari ini 24 Mei 2026. Mi masih lagi kat sini. Okay, jadi jangan risaulah, lagu-lagu best akan saya putarkan untuk Koma sambil-sambil saya kongsikan info-info yang menarik. Okay, cuti sekolah dah pun bermula 2 minggu. Seronok, demo budak-budak ya. Tapi jangan lupa siapkan kerja sekolah anak-anak tu. Tapi bila mak dan ayah siapkan kerja sekolah anak, memang ia nampak membantu. Tapi sebenarnya anak boleh belajar perkara yang salah sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita biarkan dia pergi sekolah demo, kita yang tolong buatkan tak boleh. Okay? Sebab apa? Sebab ia akan kurangkan tanggungjawab anak itu sendiri. Dan kebenarnya dia mudah bergantung kepada kita. Jadi kalau kita apa-apa je kerja sekolah je, suruh datang kita kat kita. Okay? Takut untuk buat silap untuk anak itu dan kurang keyakinan diri sebenarnya. Kalau kita fikirkan dari sudut psikologi, anak sebenarnya mungkin belajar benda yang lain. Okay? Jadi dia belajar benda yang susah, orang lain akan selesaikan. Tak boleh gitu. Okey, dia belajar bahawa hasil yang lebih penting adalah daripada usaha. Dia belajar bahawa kesilapan itu memalukan, bukan sebahagian daripada proses belajar, dan juga dia boleh hilang keyakinan diri sebab jauh dalam hati dia tahu ini bukan kerja aku pun. Jadi kau kena biar anak-anak kita yang buat kerja sekolah tu. Okey, kita pantau saja, biar dia buat salah kita betulkan. Okey, sambil-sambil tu kita memantau juga, jangan kita yang tolong buat. Okey, mahu nak tengok kan anak-anak dah tidur kat mana tadi buat konten kan, saja dia buat salah, macam dia buat macam supaya cikgu agak-agak anak lah yang buat sebenarnya salah. Okay, biar anak-anak yang buat kerja sekolah tu, sebab kita nak bagi dia ada tanggungjawab, dia tak nak apa, jangan dia bergantung kepada kita sepenuhnya, dan kita nak biar dia ada buat silap, supaya kita nak dia bila dia silap, dia ada cara untuk dia betulkan, dan dia akan menambah keyakinan diri dia. Okay, jadi kalau ada kerja sekolah tu, kita pantau. Okay, biar anak-anak buat. Alright, okay, kejap lagi banyak lagi akan saya kongsikan bersama dengan kamu semua untuk malam ini. Okay, kalau nak minta lagu-lagu etnik kreatif pada malam ini, bolehlah hantarkan ke 010-200-7055. Alright, ini dia Ramli Sarip, nyanyi Serambi di Pada FM. Cukup aja.

0: hai
1: nona. Jom dengarkan Radio Malaysia
2: PRFM, untuk kumpul aja. Baik, untuk kumpul aja PRFM, hiburan berinformasi 9.55 minit malam sekarang ini, alright. Okay, terima kasih untuk kumpul semua yang terus bersama dengan kami di PRFM ini. Kalau tengokkan cuaca dekat luar, tadi hujan lebat tu. Tapi sekarang ni nampak macam tak pastilah hujan lagi ke. Yang penting sekali kalau kumpul berada dalam keadaan hujan sekarang ni, tengah memandu, bawa kereta elok-elok, okay? Kalau rasa tak nampak sangat jalan kan, rasa macam tak boleh nak turun berjalan, relax lu. Dah okey, settle semua, baru kau memulakan perjalanan balik, okey? Ataupun kau sedang relax-relax, santai-santai sekarang ni. Kalau di rumah, duduklah di rumah, okey? Dan kalau esok, kalau hari cari cuti ke, besok tak ada buat apa, kau sambil-sambil tu petang-petang ke pagi-pagi esok, tengoklah tempat-tempat yang menakung ayur untuk pembiakan nyamuk Aedes ni, kau terangkupkan lah. Sebab baru ni saya ada dengar, sebuah nursery tanaman di Sungai Buloh didenda RM10,000 selepas pemeriksaan mendapati terdapat pembiakan nyamuk Aedes di premis tersebut. Dan kalau tengokkan laporan, jentik-jentik ditemui dalam air bertakung di alas pasu bunga. Dan ujian mamal kemudian mengesahkan ia adalah spesies Aedes. Kadang-kadang yang nampak kecil tapi sebenarnya impact dia besar, okay? Kadang-kadang kita tengok alas pasu tu, kita terlepas pandang, kita tak perasan kan. Ataupun kita tengok alas, nanti kita bersihkan lah kan. Tapi kau mungkin selalu tengok, situlah tempat nyamuk Aedes boleh membiak. Jadi kalau kau menengokkan pemilik premis ke, taska, kedai makan, nursery, pejabat sekolah atau rumah sendiri, dan ini merupakan satu peringatan yang sangat jelas, di mana Aedes tidak tunggu tempat itu kotor. Aedes cuma perlukan air yang bertakung sahaja, okay? Jadi yang esok ada free masa tu, kau tengok lah sekiranya rumah-rumah purung ke, tayar lama ke, alas pasu bunga ke, plastik ke, tupperware ke, apa sajalah yang mengandungi air tu, kau terlungkutkan lah. Ataupun kau kumpul elok-elok, bola plastik pergi jual, dapat modal sikit. Ataupun kau buat nak bakar, tak boleh sekarang. Tak tahulah. Yang penting sekali kau melupuskan lah. Senang, itulah ceritanya. Okay, alright, kejap lagi jam 10 malam hingga jam 11 malam, banyak lagi lagu-lagu yang best kau akan dengarkan untuk malam ini. Okay, tapi untuk lagu-lagu etnik kreatif ni, sampai jam 10 malam saja. Untuk jam 10 sampai 11, banyak lagi lagu-lagu yang lain kau mengenai dengar PRFM, semestinya untuk kau.

dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum remaja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

0: Untuk kumpul aja
1: Pera FM, hiburan berinformasi 10-20 minit malam. Sekarang ini masih lagi bertemankan Mim Irawan dekat sini di jam yang keempat menerusi harta koma kita untuk edisi hari Ahad ini, hujung minggu koma 24 Mei 2026. Okey, yang sedang memandu, hati-hati. Alright, pastikan koma dapatkan tenaga yang cukup. Kalau dah mulakan perjalanan, okey, pastikan kenderaan koma dah kata disenggara dengan betul. Okey, minyaknya, tekanan anginnya, lampunya, signalnya, semualah berfungsi dengan baik sebelum kau memulakan perjalanan. Tak kisahlah jauh ke dekat, yang penting sekali bila kita dah mulakan perjalanan, kita kena pastikan semuanya berada dalam keadaan yang cukup baik demi keselamatan kita dan orang-orang yang kita bawa. Okey, alright. Apapun, kepada koma yang mendengarkan Pera FM sekarang ni, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Alright, terima kasih juga kepada koma yang menggunakan RTM Click sebagai perantara untuk mendengarkan Pera FM pada malam ini. Okey, saya terpaca kat mana kah? RTM Click antara pendengar-pendengar ramai kat Perak, Kedah, Kelantan. Okey, terima kasih banyak-banyak atas sokongan koma semua. Okey, dan untuk jam ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang lain-lain lah pula kan. Tadi kita dah dengar lagu-lagu etnik kreatif jam 9 sampai jam 10 malam. Alright, untuk jam ini lagu-lagu saya akan campurkan sampailah jam 12 tengah malam nanti. Okay, kejap lagi jam 11 sampai jam 12, itu langsung tak ada music, apa, tak ada iklan ke apa semua. Kita akan dengarkan music aja sampailah jam 12 tengah malam nanti. Okay, terima kasih kepada koma yang terus bersama dengan kami setiap malam, setiap hari, tak pernah jemu-jemu tukar rancangan lain. Terima kasih banyak-banyak. Okay, alright, jom kita dengarkan lagu yang diminta oleh sahabat-sahabat kita untuk malam ini, ada jugalah. Okey, okey, sambil-sambil itu saya nak bacakanlah antara ucapan yang hadir. Kita ada Abang Suhaimi kita, kita ada Abang Mokhtar kita, lepas tu kita ada Abang Zaini Sohor dari Tanjung Tok Alang, nak buat ucapan untuk semua pendengar Pera FM, untuk Kak Ita Chot dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur. Alright, lepas tu kita ada Abang Charu kita juga pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Abang Fendi Jelapang pun hadir mendengarkan Pera FM. Lepas tu kita ada siapa ni, Cherry Boys from Beruas, salam Aidil Adha untuk semua yang mendengarkan Pera FM. Okay, lepas kita ada Abang Mantashaw kita dari Becam, Kak Azila kita ada, Abang Ali kita dari Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk pun ada. Lepas tu kita ada Abang Wan kita dari Kelang, Abang Ahmad Bikers kita dari Sabak Bernam, lepas tu Cuk Intan pun ada. Terima kasih banyak-banyak turut bersama dengan kami pada malam ini. Alright, ini dia Search Fantasia Bulan Madu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, Tokong Maja pada FM, hiburan berinformasi. Sudah pun 10.43 minit malam sekarang ini. Kau dah dengar tak mengenai dengan skim Paduri Maduni? Paduri Madani. Apa benda tu? Dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 16 Mei 2026. Di mana skim ini dia bawa Amanah Itiar Malaysia AIM bagi memperkasa usaha wanita, terutamanya daripada golongan B40 lah. Jadi keistimewaannya fokus untuk bantu keluar daripada kemiskinan, terbuka kepada pemohon yang disenarai hitam ataupun Muflif, tiada penjamin dan juga tiada cakaran. Ada mana kategori pembiayaan untuk ekonomi RM3,000 hingga RM30,000. Kita ada Air Paduri Mesra, Air Paduri Sri Kandi dan juga Air Paduri Muda. Untuk sosial maksimum RM15,000 untuk Air Paduri Wibawa, Paduri Sejahtera, Air Paduri Bestari dan juga Air Paduri Paduri Penyayang. Di mana ini memenasarkan 29,000 usaha wanita yang berwarga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, bandar ataupun luar bandar, dan pendapatan isi rumah bulanan maksimum RM5,800 dan pendapatan per kapita RM1,470. Jadi mengenai dengan skim Paduri Madani ni, kau kena follow up lah kalau kau nak dapat bantuan dia kan. Banyak juga tu, baguslah tu, untuk bantu fokus keluar daripada kemiskinan, khas untuk wanita-wanita, okey, usahawan-usahawan wanita yang terutamanya daripada golongan B40. Ini berita baik lah untuk apa, entrepreneur, peniaga-peniaga wanita kan. Baguslah benda-benda macam ni. Jadi kau kena follow up mengenai Paduri Madani. Okay, jom kita terus dengarkan lagu-lagu yang best lagi untuk jam ini. Aku kejap lagi 11 malam, kita nak ke Kuala Lumpur untuk seketika, dan juga jam yang seterusnya kita akan terus berhibur dengan Zone Music. Jadi jangan ke mana-mana, terus layankan FM Radio No. 1 Orang Perak. Cukup aja.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir

Baik, untuk kamu aja Pada FM Hiburan berinformasi 11.45 minit malam. Sekarang ini kita di hujung-hujung waktu atau koma kita untuk edisi hari Ahad hari ini, hujung minggu koma 24 Mei 2026. Mik Mirawan dekat sini teman koma dah 5 jam dari jam 7 malam tadi sampailah sekarang ini. Alright, terima kasih untuk kamu semua yang terus mendengarkan kami, mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan dan informasi-informasi yang dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak pada kamu semua yang terus setia mendengarkannya. Okey, apapun kejap lagi 12 malam kita akan bersambung siar ke National FM. 6 pagi nanti kamu akan bersama dengan Kak Mas, kamu akan bersama dengan Ros, dan juga kamu akan bersama dengan Apit Wang Lebo esok pagi. Okey, jadi jangan lupa untuk dengarkan. Dan juga kejap lagi 12 malam kita nak sambung siar. Okey, insyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Kamu jaga diri baik-baik semuanya, selamat hari raya semuanya. Okey, yang penting sekali jaga diri masing-masing, semoga Allah mudahkan semuanya untuk kamu, insyaAllah. Okey, yang penting sekali saya doakan agar kamu sentiasa dipermudahkan dalam segala urusan. Okey, berjaya dunia akhirat. Kita jumpa nanti semua. Assalamualaikum. Saya balik dulu. Bye.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Rui Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita. Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng burung hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni kan. Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Ah, gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Oh, begitulah, mantap. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5. Nasional.

Semua bumi putera rokas dengan aku hanya seorang 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal lampu termenung jauh. Saya ini nak melakukan perubahan bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri. Dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga dana raya haji ni, dana raya korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemudian, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di Pedalaman, Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana ada geng-geng buruhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam Jali, Tajib.

Aril Paiz Nuwa Jua Ajib Kulai Johor. Abang Jeje Gemas Mami Zahida. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya Razak Balangi Jamal Aloha Ita Rozaya Sumadat Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh Terengganu dari dari Terengganu Muhammad Yusof melaporkan diri. Izzah KBI Kuantan. Biah-biah Sadung Jaya Semarang Sarawak. Nolia Ramli Lia PK Amin Syazwan Arif Syaputra Mesin Johor. Intan Hamid juga terhadap adik Faizal Faizal Mustafa dari JB Nikmas. Dia kata selamat pulang anak-anak perantau semua dalam perjalanan. Ya betul, ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini kan. Muhammad Jasni Mon Mazura Rahman. Kita ada Princess Sue Timbul Tawa Fiza Riza Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat. Janet Zai Tunduk Tafilip Maling Fazia G Zuhaju Hazmizi Abdullah dari Puchong. Okey, Din Khairuddin Kuala Terengganu. Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. USOMC katanya luncur terus serayan sampai subuh. Ya betul, tadi yang tidur Abdul Jalil Tahir Nora Ikin Asna Hazrani dari Jerantut Lin Roslinda. Itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini Nun Alim Zai Alif Nasional Kim Burhan tu segmen nombor 1 tengah

dengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya, kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran, sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okay, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di Tau Persis Indah, Persis Indah. Mama Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Mus Exon, Betty Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmali ni, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani dapat 3. Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kanga Police, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Caltech, pam-pam-pam. LPT Jam ni, Hala Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu sama katanya sama malam Rahman Cik Pun. Siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribu lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah. Lagu raya ada, lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucu katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Oh, dah pagi dah. Tadi tengah malam di rumah sebab pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kian Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Satu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan dengan ketibaan, kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidiladha mereka dibenarkan untuk solat Aidiladha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidiladha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidiladha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamiza Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Ashame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Puteri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Mantap semua. Tepi-tepi like pun kasih mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: Jemput secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita ceritakan Jatin Lali, lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya ialah Kahayalah, sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, ya? Hindustan, Dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah melalui program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi duyufur rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng yang beratus, semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cain Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas. Dan Sadin, kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pineng, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dik Tan, Abu Ya, kita ada Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikri 92, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi?

0: Encik Senyum.
1: Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield. Selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Asu Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Geng-geng berhantu. VCB 1215 lapor diri Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Adik Azuriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mu hadir. Mantap semua. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan selepas seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu kan. Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sehar Mawar. Merusi lagu-lagu Menangis Tepi Buju Kata. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Oki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Untuk nasional yang berhantu, pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1,000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan lah, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di sepitang Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuara dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng yang berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia, kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lama Lori, Pam-pam-pam, Dina Dino, Love Pinky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Normira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marlina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, pencinta kedamaian Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi buca katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F, Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu yang cukup syahdu dendangkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya, bangun nak buat nasi lemak, bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh, nak buat nasi berlauk, nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini, mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja, asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan, apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau.

jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sama pagi untuk anda. Pijar juga, Fida Pidut, ada Ida 75, Wakos Azman melaburkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kau tinggal balu baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mantap. Roger 07, Suliza Liza, putera bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borang tu memang sukar untuk tidur. Percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng borang tu. Mr. Well, Encik Bongsu. Saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng borang tu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga turut bersama ya. Nizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu syahdu di hari raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman, Gemesik Suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan puan-puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada Hari Raya Korban diterima oleh Allah. Dan Hari Raya Korban adalah hari yang besar untuk kita. Besarkanlah dia dengan melaksanakan ibadah korban. Selamat menyambut Hari Raya Korban dari saya, Ustaz Kazim.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.

0: Jihad yang terindah. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
4: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
3: Untuk koma aje.
5: Hey hey hey, DJ anda di sini.

0: Assalamualaikum dan salam pertemuan untuk koma yang dah pun mendengarkan Perak FM ketika ini. Untuk tarikh hari inilah 25 hari bulan Mei 2026 masih. Dan hari ini kita melangkah ke kalender Islam kita, iaitu 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Senayan, Gegar Pagi Senayan bersama saya Maslita Muhammad Lut dan
1: juga saya Ros. Dan saya menggegar pagi hari ini 25 Mei 2026 macam biasa. Kami akan temani anda daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti.
0: Okey, kalau tadi dah pun kita menunaikan solat fardu subuh ya, yang masuk pada jam 5.50 minit pagi dan syuruk kita terus.
1: Syuruk kita pada pukul 7 pagi nanti dan juga mungkinlah Kak Mas ada yang dah mula pergi kerja kan pagi ni kan. Jadi pastikan sekali lagi macam biasa kita ingatkan kepada guma yang tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati. Jalan pun agak gelap hari ni sebab semalam hujan. Kan? Jadi jalan pun agak licin. Orang kata gelap sikit lah pagi ni. Jadi pastikan anda sentiasa berhati-hati. Semoga selamat tiba ke tempat yang kamu tuju, InsyaAllah.
0: Okay. Anak-anak dah cuti sekolah. Lama ada orang cuti ni.
1: Ya, dah cuti sekolah. Jadi ada ibu bapa yang masih lagi berjuang, orang kata bekerja kan. Mungkin ada yang dapat cuti, ada pun yang tak dapat cuti. Sebab walaupun cuti panjang, ada yang tetap kena bekerja. Jadi tu lah, walaupun ada yang tengah bekerja, semoga dipermudahkan urusan goma. Apa pun tanggungjawab kita kena buat Kak Mas kan. Ini memang tanggungjawab kita.
0: Ada
1: kan?
0: Ada yang tersasul. Bukan tersasul dalam percakapan, tersasul sebab selalu rutin kan. Gosok baju semua.
1: Lupa.
0: Yang anak-anak dah bercuti.
1: Yelah, pagi ni kalau saya, kalau ikut saya pergi kerja tadi kan Kak Mas, pukul 5 lah kita kata kan. Pukul 5 selalunya jalan dah ada kenderaan lah. Tapi hari ni sunyi je. Sunyi sangat.
0: Suh je
1: kan. Orang kata seronok juga kadang-kadang. Tapi kita kadang-kadang bila kita dah biasa tu, kita rasa rindu kan tengok keadaan tu. Jadi sunyi pun kita rasa pelik juga kadang-kadang. Okay,
0: sepanjang minggu ni mungkinlah ya. Ros akan merindui lah suasana kesesakan tu
1: saya
0: kan.
1: Saya rasa subuh je yang saya rindu. Kejap lagi dia dah busy.
0: Subuh lah kan. Selalunya kalau subuh tu macam rutin biasa, rutin harian yang memang sibuk, kenderaan dah memang banyak lah.
1: Dan juga masa kita nak ingatkan juga, mungkin ada yang nak memulakan perjalanan balik kampung hari ni. Sebab ikutkan hari Sabtu hari tu pun kenderaan dah banyak dah, dekat dah jalan raya, dekat lebuh raya kan. Jadi hari ni pun mungkin ada yang baru nak mulakan perjalanan balik kampung. Sebab hari Rabu ni insyaAllah kita akan sambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kamu sentiasa berhati-hati. Kalau ada anak kecil tu, buat persiapan yang lebih. Contohnya kalau ada anak kecil, makanan tu sediakan untuk mereka. Takut nanti nak makan dalam kereta, mudah sikit kan Kak Mas. Perjalanan tu nanti orang kata lancar je.
0: Sebab apa, kalau yang meriahnya untuk sambutan Hari Raya Haji ataupun korban ni di belah-belah pantai timur ya. Jadi betul-betul. Mungkin ada yang nak buat perjalanan ke belah sana, memang jauh perjalanannya.
1: Betul.
0: Jadi itulah kena periksa kenderaan tu yang penting tu.
1: Betul tu. Kan? Kena tengok kenderaan kumpul dalam keadaan yang baik. Isi minyak siap-siap sebab takut nanti orang kata jam kat tengah tu kan. Nanti nak berhenti susah. Jadi tu yang kata kalau ada bawa anak-anak kecil ni, persediaannya lebih kena buat lah. Contohnya makanan yang kata untuk lapik perut. Kalau anda kata nak berhenti jalan sesak kan. Jadi yang ada anak kecil ni kena ambil perhatian yang lebih.
0: InsyaAllah. Kita tengoklah perkembangan trafik kita di lebuh raya yang boleh kita kongsikan nanti ya.
1: Betul tu. Dan juga apa yang kita nak kongsikan Kak Mas dengan pendengar kita?
0: Inilah, ada juga yang dah mula nak berpuasa sunat menjelang Hari Raya Aidiladha ni. Kalau hari ni diikutkan puasa tarwiyah namanya.
1: Betul tu.
0: Dan juga kalau esoknya puasa Arafah.
1: Jadi selamat berpuasa lah kepada koma semua pendengar kita di luar sana yang berpuasa kan.
0: InsyaAllah ya.
1: InsyaAllah. Semoga kita kuat.
0: Kuatkan iman.
1: Dan juga semoga amalan kita diterima.
0: Dua hari yang istimewa dengan pahala yang luar biasa lah. Kesempatan untuk menghapus dosa.
1: Betul-betul.
0: Kalau untuk puasa tarwiyah dan juga
1: Kak Mas, kalau saya tengok dekat Arafah, media sosial kan, ramai yang katanya menanti-nantikan dua hari ni. Sebab banyak yang ingin orang kata didoakan. Jadi kan semoga kita berkesempatan lah untuk orang kata merasai dua hari ni insyaAllah kan, dengan benda yang baik-baik.
0: Yalah, kita tak sampai lagi ke Baitullah kan. Jadi kita di sini pun memang di galakkan sangat afdalnya untuk berpuasa sunat hari ini. Moga betul. Allah mudahkan langkah kita ya dalam ibadah dan juga moga Allah menerima amalan ibadah kita ya. Baik, teruskan kesediaan kamu mendengarkan Pena FM kerana banyak lagi info yang kita kongsikan terus dengan lagu-lagu yang pastinya mengharapkan agar terhibur.
1: Ya, jam 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama, kita akan sambung siaran Sinar FM, lepas tu kita ada hari ini dalam sejarah dan juga kita akan ikuti laporan cuaca hari ini macam mana cuacanya. Kalau ikutkan 2 hari kan Kak Mas. Pagi sampai tengah hari agak panas, memang panas betul. Kan petang sampai ke malam petang hujan. Tapi alhamdulillah lah kan malam hujan kan sejuk sikit. Tapi untuk hari ni pula kita tak tahu untuk hari ni dan esok macam mana keadaan cuacanya. Jadi itu kita akan ikuti selepas kita ikuti berita utama jam 7 pagi nanti.
0: Okey, Gegar Pagi Senayan bersama teman Mas Lita dan juga
1: dan juga saya Rus. Okay. Di PRFM semestinya untuk koma aja.
0: Yes.

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazamah.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: saja.
1: Allahumma labbaik.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
1: Labbaik.
3: Puasa hari Arafah. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kira FM.
4: Kira FM untuk koma aja. Kira FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz Creek, 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkung. Kira FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, itu dia Hazama dan juga Meet Uncle Husin dengan Pokok.
1: Dengan Pokok. Tanya sama Pokok. Tapi sekarang ni kita nak tanya Jabatan Meteorologi.
0: Pokoknya terus menyokong kampen FM Naros ya.
1: Yeah.
0: Untuk jam yang kedua ini, kita ada seterusnya info cuaca. Jadi kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Malaysia kita di Batuas, Cik Helmi kita. Halo, Assalamualaikum Cik Helmi.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, silakan laporannya.
2: Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perang FM. Bersama saya Helmi, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi dikitara Isnin 25 Mei 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peti bagi daerah Kerian dan Rumah Tata Lama Kuala Kangsar yang pintas hingga jam 9 pagi ini. Sebenarnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, seperti mana amaran yang sedang berkuasa, keadaan cuaca yang hujan di daerah terlibat beransur baik untuk pagi ini. Dan kita jangkakan untuk pagi ini cuaca baik untuk seluruh negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut peti di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan deras pedalaman negeri Perak dan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum yang mencapai sekitar 24 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman Sarawak Semimik Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca dan Rakam Net serta media sosial rasmi Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: FM. Tenaga ikhlas ini dibawakan oleh Perak FM untuk Komaja Ima.
1: Yeah, itu dia pesanan daripada Apik Wan Lebo.
2: Sekejap lagi lah. Ya, yeah, kalau ada yang orang kata nak balik kampung tu, berhati-hati. Yeah, semoga dia memudahkan urusan koma ataupun lancar perjalanannya hari ni, insyaAllah.
1: Ya, yeah, insyaAllah. Apik nanti insyaAllah lah jam.
2: Semoga dia selamat sampai ke sini.
1: Itulah ya. Yeah. Okey, kita nak meraihkan ataupun mengalang-alangkan kehadiran rakan-rakan pendengar kita lah. Ros, yang dah ramai dah ni yang ngantor.
2: Ini akan di WhatsApp FM. Antaranya macam biasa kita ada Encik Zai Fuzil Latif daripada mana ni kita tak tahu.
1: Selalu dia tak bagi tahu.
2: Dia tak
1: bagi
2: tahu dia dari mana. Tapi terima kasih sebab pagi mesti dia akan hantarkan doa dekat Amas. Dia kata salam sejahtera. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita. Semoga diberikan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.
1: Amin. Ya Allah.
2: Terima kasih. Juga kita ada Cok Ali daripada Parit. Juga nak ucapkan selamat pagi. Dia kata ada mata renung keindahan alam. Oh, ni pantun. Ada mata renung keindahan alam. Ada

0: Dan juga Haji Baharudin dari Chopin Parit juga nak ucapkan selamat pagi, selamat bersiaran, salam sejahtera selalu. Ucapan selamat Hari Senayan dan Hari Tarwiyah katanya. Kata kuma orang Parit kepada peminat kalian bertiga. Terima kasih.
1: Haji Baharudin, puasa Tarwiyah hari ni ya, maknanya yang berpuasa lah kiranya.
0: Betul kan? Dan juga kita ada Syarul juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Dia kata kat Taipin baru aja lepas hujan. Dia kata selamat hari lahir juga kepada yang menyambut hari lahir hari ni kan. Dia kata dan juga kepada DJ Lee yang sambut hari lahir ni semalam katanya.
1: Ni apa geng bulan Mei punya birthday lah.
0: Ini pun orang kata dah CPCP ni kan. Yang sambut hari lahir hari ni 25. Orang kata selamat hari lahir lah kepada anda semua. Mungkin ada yang sambut esok lusa kan. Orang kata dah hujung-hujung bulan Mei ni. Selamat hari lahir juga.
1: Moga dia sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dan juga kita ada Yop Kulub Leto Vespa Kuning.
1: Dengan Vespa Kuning ni.
0: HB Flight Ipoh katanya. Nak ucapkan selamat pagi untuk warga Perak. Hari ni dan esok. Dia kata seberapa upaya kita buatlah puasa sunat yang penuh dengan keberkatan. Dia kata yang tak upaya tu boleh bersedekah seikhlas hati. Betul tu.
1: Yelah, lepas tu kita nak melaksanakan ibadah korban.
0: InsyaAllah. Betul tu, betul tu. Kalau tak boleh berpuasa, mungkin kita boleh bersedekah kan. Macam Yub ni cakap. Dan juga kita ada Mama Fifi juga nak ucapkan selamat pagi, salam mesra buat semua pendengar Siti Perak FM, rakan-rakan di EM dan grup CJU. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dan bahagia di samping keluarga tersayang.
1: Jadi kita memang menghargailah lima ni seawal mula siaran Perak FM. Dah pun mendengarkan Perak FM. Okey, nanti kita bacakan lagi Rose. Selepas ini kita ada Utama di Akhbar.
0: Kita ada Utama di Akhbar yang kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Dan juga kita ada Warta Perak lah untuk hari ni. Jadi banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Terus kekal di Perak FM
1: untuk koma aja. Semangat-semangat nak raya ni.

0: Assalamualaikum. Saya Rina Niki. Rina ingin mengucapkan kepada semua pendengar Pera FM, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan juga selamat menjalani ibadah kurban. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Haji dan maaf zahir batin.
1: Radio Malaysia Pera FM.
2: Radio Malaysia Pera FM.
1: Radio Malaysia Pera FM.

0: Utama di Akhbar hari ini di Era FM.
1: Baik, dah pun 7.42 minit pagi untuk terus bersama Gegar Pagi Isnin ni, Ros, ya? Jadi, tiba masanya untuk kita kongsikan utama di akhbar.
2: Ya, jadi kita nak kongsikan antara yang utama di akhbar untuk hari ini, GSF 2.0. Melissa sahkan aktivis cedera serius akibat serangan ketika tahanan, di mana seorang aktivis kemanusiaan Global Smoke Flotilla GSF 2.0, Razman Mat Ali, disahkan mengalami kecederaan serius selepas dipercayai diserang secara sengaja oleh tentera rejim Israel ketika dalam tahanan. Jadi perkara itu disahkan pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Datuk Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi, dan beliau kini masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan lanjut selepas menjalani pembedahan, dan keadaannya dilaporkan stabil serta dijangka dibenarkan pulang ke tanah air dalam tempoh 21 hari.
1: Sama-sama kita doakan kesembuhan lah ya, untuk beliau ya.
2: Betul tu. Dan seterusnya kita ada urusan tukar hak milik kenderaan secara dalam talian ditangguh sementara bermula semalam lah ikutkan ya, Kak Mas. Jadi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Jadi penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga E-Auto Serian Berhad. Jadi Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar.
1: Okey. Seterusnya kita ada Malaysia dijangka terima 3 LMS akhir 2027 ya. Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir batch 2 LMSB2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan, dan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia TLDM dalam menjaga kedaulatan perairan negara. Dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024 dengan penamaan dan pelancaran LMS B2 pertama berlangsung di limbungan kapal Istanbul dan diikuti kapal kedua pada Jun dan kapal ketiga Ogos ini. Alhamdulillah.
2: Dan juga yang utama di akhbar, kita nak kongsikan perak rangka polisi baharu lesen anjing galak pemandulan haiwan peliharaan, di mana kajian penambahbaikan terhadap undang-undang kecil UK perlesenan anjing sedia ada bagi negeri Perak dijangka dapat diselesaikan menjelang hujung tahun ini, kata pengerusi jawatankuasa perumahan dan kerajaan tempatan negeri Sandria Eng. Jadi beliau berkata antara cara cadangan yang sedang diteliti ialah mengenakan kadar lesen anjing berbeza bagi menggalakkan pemilik memandulkan haiwan peliharaan masing-masing, pemandulan haiwan dan kaedah pemasangan chip mikro pada anjing peliharaan. Dan untuk berita luar negara, kita ada apa Kak Mas?
1: Okey, seorang warga Malaysia maut, 21 masih hilang dalam runtuhan bangunan di Filipina ya. Dan sekurang-kurangnya seorang disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Filipina pada hari Ahad yang lalu, manakala pasukan penyelamat masih giat mencari 21 individu yang dilaporkan hilang di bawah timbunan runtuhan. Dan pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian yang melibatkan bangunan bertingkat di Bandar Angeles Utara Manila, Angeles.
2: Dan juga untuk berita sukan, kita ada Zife dan Nur Izzuddin kebunan julang gelaran Malaysia Master 2026, di mana hasrat beregu lelaki profesional negara Gozive dan juga Nur Izzuddin Muhammad Romsani untuk meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian selepas tewas kepada pasangan Denmark pada aksi akhir Malaysia Masters 2026 semalam. Jadi dalam perlawanan yang berlangsung di Arena Unified Kuala Lumpur, pasangan negara bermula kurang meyakinkan apabila ketika ketinggalan 0-7 pada awal permainan. Namun Zifir dan Nur Izzuddin bangkit dengan mengutip 6 mata berturut-turut sebelum mendahului 11-10 dan momentum tersebut bagaimanapun gagal diteruskan apabila pasangan Denmark kembali menguasai permainan untuk memenangi set pertama 21-16 dan pada set kedua beregu ranking ke-9 dunia itu tampil lebih kemas dengan sempat mendahului 8-4. Itu yang kita dapat kongsikan antara yang utama di akhbar untuk hari ini. Jadi macam biasa kat Mas?
1: Tapi itulah kumpulan lah juga kan untuk julang gelaran Malaysia Masters tu. Tapi apa pun, kita nak ucapkan tahniah.
2: Ni Kak Mas excited sangat nak kongsikan.
1: Sebab ini mencetuskan kontroversi jugalah Piala Dunia Sepak Takraw 2026 ya, yang mana Malaysia juara dunia selepas kontroversi aksi final dan Malaysia sekali lagi membuktikan Thailand bukan lagi kuasa yang mustahil ditewaskan apabila muncul juara kali ini selepas menundukkan musuh tradisi kita ni iaitu 2-1 pada aksi final penuh dramatik dan kontroversi di Stadium Titi Wangsa kemarin.
2: Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu berita lebih lanjut, boleh dapatkan akhbar-akhbar di luar sana ataupun lebih mudah, lebih senang sekarang ni, boleh pergi ke portal berita RTM, boleh baca berita di sana. Orang kata semestinya berita yang saya, berita RTM.
1: Kalau tengokkan jam dah pun 7.49 minit pagi. Seterusnya nanti Warta Perak kita lah ya.
2: Jam 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Perak. Lepas tu kita ada borak gegar pagi untuk hari ni bersama dengan Apit.
1: Apakah yang diborakkan?
2: Apa yang nak kongsikan bersama dengan koma semua jam 8 pagi nanti.
1: Tambah pula nak menjelang Hari Raya Aidiladha ni. Apa agaknya ceritanya tu? Kita nak borakkan.
2: Kita nak kongsi apa yang koma pernah korbankan ke? Apa yang terkorban ke?
1: Baik, jadi nantikan semuanya untuk jam yang seterusnya ya Ros. Ya? Gegar pagi Isnin.
2: Daripada FM untuk koma aja.
3: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk koma.

tan mulia. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT dan membawa keberkatan dalam hidup kita semua. InsyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya Korban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Pera FM. Daripada saya, Awi.